0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brava Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Brames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Promes Suara 103.9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Promes Suara, biar perjalanan kamu di pagi hari ini atau ya, biar santai kamu di hari libur ini itu gak bosan, Sobat, aku udah nyiapin playlist-playlist lagu yang spesial sepanjang pagi ini, dan juga aku bakalan puterin lagu-lagu terbaik pastinya, mulai dari pop terkini sampai indie lokal yang bisa bikin kepala kamu ngangguk-ngangguk santai atau bakalan sing along di dalam mobil atau di rumah gitu. Karena riset psikologi ini nunjukin kalau mendengarkan musik favorit di pagi hari itu bisa nurunin hormon kortisol penyebab stres di jalan hingga 20% loh sob. Jadi duduk yang nyaman, nikmatin perjalanan atau nikmatin hari libur ini gitu ya Sobat Promes Suara, dan biarin deretan musik keren ya di Promes Suara 103.9 FM ini bekerja menjaga mood kamu tetap bahagia gitu. Nah, Sobat Promes Suara ya, karena hari ini bertepatan juga dengan momen sakral satu suro, Sobat Promes Suara ya, mungkin semalam udah apa ya, udah minum susu atau melakukan ritual khusus gitu ya Sobat. Nah, ini aku mau langsung melempar satu isu interaktif juga nih buat kamu, buat nemenin obrolan kita juga sepanjang 3 jam ke depan. Pollingnya juga udah aku pasang ya di Promes Suara 1039 via Instagram Story. Dan kamu boleh banget langsung aja cus pergi ke Instagramnya Promes Suara, klik pollingnya, atau bisa juga lewat WhatsApp ya. Jadi ngomongin soal satu suro Sobat Promes Suara, tradisi membuat atau mengkonsumsi bubur suro di rumah kamu itu sekarang masih ada atau enggak sih sob? Nah, bisa pilih tuh ya, kamu bisa ngomong ternyata kalau satu suro di rumahku tuh udah enggak ada lagi yang namanya bubur-bubur, atau mungkin ada sih bubur tapi buburnya tuh bubur sumsum, bubur biasa gitu ya. Nah, sambil nungguin kamu pada meluncur dan ikutan voting di Instagram Story atau lewat WhatsApp, aku juga mau kasih kamu Sobat Promes Suara ya lagu-lagu hits dari Ariana Grande, The Seven Rings.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, kalau kita ngomongin soal makanan, anak muda zaman sekarang atau Gen Z itu emang dikenal kritis banget ya, sub visual oriented juga, dan cepat banget nangkep tren baru. Nah, kalau kita lihat data tren kuliner tahun 2026 ini, industri makanan kita tuh masih didominasi banget sama gelombang K-wave atau westernisasi. Kemarin sih aku sempat lihat juga ya di ya kalau mau ini kan kafenya tuh di mana-mana ya Sobat Prameswara. Bahkan kafe yang baru rilis itu menu pastry impor dengan konsepnya tuh estetik banget ya. Antreannya pun juga sampai panjang banget. Orang-orang tuh sampai berdiri berjam-jam demi bisa foto makanan dan juga di-upload ke media sosial. Nah, fenomena ini juga ngebuktiin kalau makanan zaman sekarang itu bukan lagi sekedar soal rasa ya Sob, tapi juga bergeser menjadi simbol status sosial dan identitas gaya hidup modern yang gak ayo ngaku. Jadi biasanya kalau orang-orang ke kafe gitu ya, itu pasti pesennya makanan yang estetik. Itu yang pertama. Baru ditanyain dulu tuh, ini rasanya gimana gitu. Kadang kan kayak di menu itu bahasanya tuh bahasa yang bahasa ya ketimuran gitu. Padahal ya udah misal contohnya kayak ya itu kentang goreng aja gitu kan, tapi fried rice gitu kan. Agak kadang kalau orang yang gak ngerti itu ya terkesannya nipu gitu ya atau ketipu gitu sobat ya. Nah, fenomena antri makanan viral yang berjam-jam itu emang menarik sekaligus ya kalau kita lihat kayak aduh ngapain sih sampai ngantri panjang banget besok juga masih ada gitu ya. Di satu sisi ini menunjukin kalau daya beli dan apresiasi anak muda terhadap inovasi kuliner global itu tinggi banget sob. Tapi di sisi lain fenomena ini juga bikin aku kayak mikir juga ya. Kita rela ngorbanin waktu, tenaga, bahkan uang yang gak sedikit demi makanan yang kayak luar negeri itu yang sedang naik daun. Namun di saat yang bersamaan banyak dari kita juga yang justru merasa asing, amnesia, atau bahkan gak tahu sama sekali kalau di tanah kelahiran kita sendiri itu kekayaan kulinernya banyak banget, bahkan punya nilai historis yang super mendalam Sobat Prameswara. Ya sebenarnya bukan bermaksud untuk ngebandingin ya atau ngejudge selera makanan kamu sobat, tapi coba deh kita juga lihat kayak kita ngerasa juga mulai dari postingan foto kroffel, toboki, matcha latte yang estetik di feeds Instagram. Tapi kalau giliran dengerin bubur suro, nah Sobat Prameswara gimana? Apakah alah ya taulah dah gitu kan? Atau mungkin juga mikir, aduh makanan apa ya itu ya? Pasti kuno rasanya aneh dan lain-lainnya. Nah gitu Sobat Prameswara ya, kadang ketimpangan cara pandang ini yang dinamain kayak cultural inferiority complex. Jadi di mana kita tuh kayak ngerasa budaya luar itu selalu lebih superior dan lebih keren daripada budaya lokal kita sendiri. Padahal kalau kamu tahu cerita di balik semangkok bubur suro, kamu juga bakalan paham ya kalau makanan tradisional kita itu punya level kedalaman makna yang gak akan bisa ditandingi oleh pastry modern manapun gitu Sobat Prameswara ya. Nanti kita juga bakalan ngobrol soal bubur suro ini, apa sih sebenarnya filosofinya dan apakah sekarang ini masih cukup tren atau malah kebanyakan anak sekarang itu ya belum tahu atau bahkan nggak tahu gitu ya. Kita bakal ngobrol sama akademisi pastinya. Jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM. Kapan sih ngobrolnya? Nanti jam 8 sahabat Ramai Suara ya. Dan untuk kamu yang mau ikutan join ya, mau ikutan mungkin bisa kirim fotonya. Nih deh, aku sekarang udah makan bubur surah atau aku lagi bikin bubur surah, boleh banget kirim aja lewat WhatsApp di 0812302109.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
4: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
9: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
9: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus, Bang.
13: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rebel Suara 103,9 FM, Music Gets and Information. Sobat Rebel Suara masih berada sama Nanda pastinya di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu juga sobat. Ada informasi layanan Samsat Keliling ya, atau Mince Minggu Ceria. Nah ini udah hadir untuk melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan kamu Sobat Rebel Suara. Jadi setiap minggu ya, dan lokasinya ada di alun-alun Kota Lamongan mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Persyaratannya kamu cukup bawa identitas diri sama STNK asli gitu. Jadi nanti di hari Minggu atau mungkin buat kamu saudara-saudara suara ya yang butuh info layanan Samsat, boleh di notes ya hari ini biar minggu besok itu nggak lupa gitu ya, sambil olahraga dan juga sambil ke Samsat juga gitu. Dan juga informasi lainnya bakalan hadir, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: look what you just made me do.
1: Tapos 3,9 FM, Music is and Information.
2: CCTV on, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sobat terbesar, kita cek rutenya sekarang juga. Bisa kamu lihat aja di websitenya prabesarfm.com atau juga di XBS Radio, sobat. Terpantau di pertigaan arah Gelagah. Waduh, ini sih lengangnya lengang banget, sobat ya. Bahkan ini kayaknya jalanan jalan raya, jalan nasional, tapi berasa VVIP gitu ya. Benar-benar orang-orang ini menikmati liburan untuk rebahan aja di rumah sepertinya ya. Oke, next, kalau kita pantau juga di Palang Kereta Timur. Nah, ini udah bersiap untuk nungguin kereta gitu ya, sob ya. Jadi kamu alhamdulillahnya tertib ya kalau di Lamongan ini. Gak ada tuh yang namanya nerobos-nerobos gitu ya, sobat Remesuara. Jadi sabar-sabar aja dulu. Dan juga kalau kita lihat pantauan juga di Simpang Telan Pucuk, yang biasanya di sini tuh macet. Kemarin tuh sempat macet juga, sobat, bahkan sampai siang macetnya. Tapi kalau hari ini di jam 7.55 ini masih terpantaunya lengang bahkan gitu. Untuk kamu sobat yang mau kasih informasi soal lalu lintasnya juga boleh banget, bisa join aja lewat WhatsApp ya. Dan kalau kamu mau ke WBL atau mau ke Sunan Derajat sobat ya, di Simpang 3 Banjarwati arah Sunan Derajat ini terpantaunya juga lengang, gak ada hambatan juga ya. Jadi secara keseluruhan mulai jalan nasional Lamongan atau juga tempat-tempat wisata di Lamongan ini lancar aja, gak ada macet-macet. Jadi agaknya ya jalanan ini tuh benar-benar ngedukung kamu buat liburan.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Prawes Suara 103.9 FM. Music hits and information. Sahabat Prawes Suara masih bersama Nanda di pagi hari ini, sahabat ya. Dan masih ngobrolin soal makanan khas satu surah gitu ya sob. Mungkin di daerah kamu yang sekarang lagi ini lagi bagi-bagi bubur deh gitu ya. Atau mungkin sebenarnya kayak apa sih sebenarnya makna dari bagi-bagi bubur di satu surah gitu. Apakah cuman sekedar ya sudahlah berbagi saja gitu. Tapi ternyata apakah ada juga filosofi yang di buburnya itu sendiri harus yang bubur ada kacangnya kah, atau bahkan ya bubur bebas lah yang penting bubur gitu sobat Mesara. Nah, kita bakalan ngobrolin sama salah satu dosen dari UIN Bandung sobat, dari Kak Abdul Fatahila. Halo.
3: Halo.
2: Oke. Okay. Salam kenal, selamat pagi.
3: Oke, salam kenal juga.
2: Kak Indah, aku panggilnya Kak Fat atau Kak Abdul?
3: Kak Alfat aja.
2: Kak Fat ya. Oke Kak, gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik. Ini baru olahraga ini, jadi menepi dulu.
2: Oke. Okay. Hidup sehat di Sumatera Suara ya. Apalagi ini kan libur ya Kak ya, jadi nyempetin buat olahraga dulu gitu. Nah, olahraga-olahraga gini Kak, tadi pagi udah sempat makan bubur gak nih?
3: Belum, rencana habis ini. Habis ini makan bubur sama teh hangat. Kayaknya enak ya Kak.
2: Iya, itu combo yang luar biasa sobat Rebesara. Nah, ngomongin soal makanan atau bubur nih Kak Fat, ini kalau saya dapat informasi, Kak Fat ini salah satu dosen Jawa, betul ya, di UIN Bandung?
3: Iya, dosen Jawa yang hidup di Sunda.
2: Oke. Jadi ini kulturisasinya ini kayaknya nyampur gitu ya.
3: Iya.
2: Agak ini ya berarti ya, tapi gimana? Kok mungkin boleh sedikit kok tertarik sama Jawa gitu, padahal kan orang Sunda gitu ya? Atau orang Sunda atau emang orang Jawa gimana Kak?
3: Sebenarnya bukan orang Jawa asli ya.

0: Nah, jadi ada memang ada campuran. Kalau ayah itu kan dari Arab, kemudian kalau ibu itu dari Jawa, seperti itu. Jadi udah ada alkulturasi apa namanya, orang tua. Seperti itu.
1: Bener-bener. Jadi ini kan cocok nih Kak, berarti kita ngobrolin soal bubur surah gitu ya. Apalagi Arab ini kan Islam banget gitu ya, dan juga kejawennya. Nah, ada nggak sih Kak historis ya, secara historisnya awal mula tradisi bubur surah ini tuh masuk ke kalender budaya masyarakat Jawa gitu. Apakah memang itu cuma sekedar formalitas aja atau ada peristiwa sejarahnya tuh Kak Fat?
0: Oke Kak, kita mulai dari mungkin bukan hanya dari Jawa dulu ya. Jadi kita tarik benangnya dulu ke belakang lagi ya. Jadi sebenarnya penyebaran Islam itu kan ada dua cara. Yang pertama, ajaran Islam itu dimasukkan di dalam budaya Jawa. Dan yang kedua itu kisah-kisah Islam yang kemudian dimasukkan di dalam yang dijadikan kemudian budaya gitu. Nah, kalau kita mengaca kepada apa namanya, periode-periode dahulu ya Kak, jadi ulama-ulama dulu itu sebenarnya kreatif. Jadi ulama-ulama dahulu itu kemudian menjadikan kisah-kisah yang sudah ada menjadi sebuah budaya di dalam penyampaian ajaran Islam. Contoh nih, di dalam kitab I'anatut Thalibin itu karya daripada Abu Bakar Shatto, itu kan dijelaskan kisah Nabi Nuh yang mana kapalnya itu terdampar ketika setelah banjir bandang. Maka Nabi Nuh itu kemudian menyuruh daripada umatnya untuk mengumpulkan biji-bijian yang kemudian dimasak menjadi bubur, Kak. Nah, menariknya peristiwa itu juga terjadi pada bulan Muharram, jadi 10 Muharram, bulan Asyura. Nah, kaitannya dengan bagaimana sih masuk di Jawa, itu dimulai daripada masa kerajaan Mataram Islam, yaitu yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanjrakusumo, raja pertama daripada kerajaan Mataram Islam kira-kira tahun 1633 Masehi. Nah, waktu itu Sultan Agung membuat sebuah kebijakan yang luar biasa, yaitu menggabungkan kalender Hijriyah, kalender Islam, dengan kalender Saka, kalender Jawa, Kak. Nah, yang mana bulan pertama pada kalender itu adalah bulan Syura, yang diambil dari kata Asyura dalam Islam. Nah, biar momen itu kemudian diingat oleh masyarakat, kemudian biar pesannya sampai, maka pihak keraton waktu itu Sultan Agung Hanyangkusumo mengatakan kepada pihak keraton untuk membuat sebuah acara selamatan, yang mana acara selamatan itu menyajikan bubur suro sebagai simbol rasa syukur dan doa keselamatan untuk seluruh negeri. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi memang ada sejarah perjalanannya gitu ya, Kak Fat ya.
0: Iya.
1: Kalau tapi dilihat juga bubur suro itu kan ada kacang-kacangan tuh ya tadi ya, Kak ya. Itu ya, sebenarnya ada harus ada jumlahnya sekian atau ya bebas aja gitu ya sebisanya gitu tuh gimana komposisi bahan-bahannya, Kak?
0: Oke, untuk komposisi bahan-bahan itu sebenarnya beda-beda ya Kak, terutama di zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu itu kan bubur surah itu kan bukan hanya sebagai apa namanya bentuk melaksanakan sesuatu, akan tetapi itu adalah sebagian dari ritual. Kalau sebagian dari ritual maka harus lengkap Kak, jadi 7 biji-bijiannya, kemudian ada lauknya, telur dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya melambangkan daripada keberagaman Kak. Jadi hidup ini isinya macam-macam, karakter orang, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi ketika apa namanya semua itu dicampur dengan apa namanya menghadirkan rasa harmoni dan rasa syukur, maka akan menjadi nikmat seperti itu.
1: Oke. Tapi nih Kak Fat ya, kalau di Lamongan sendiri nih ada juga yang memang dia itu apa namanya ngasih bubur surah, tapi bubur surahnya tuh bukan ada kacang-kacangan dan lain sebagainya, tapi bubur sumsum. Tahu nggak Kak Fat bubur sumsum? Tahu ya?
0: Tahu.
1: Nah, itu. Apakah itu juga jadi pergeseran makna yang bisa tetap menjadi simbol keselamatan atau selamatan gitu ya, atau pergeseran fungsi jadi ya sekedar pelestarian aja biar apa ya, formalitas gitu. Gimana Kak Fat kalau Kak Fat melihatnya?
0: Oke, jadi yang diganti tuh
2: buburnya ya kak ya, buburnya bubur biji-bijian, biji-bijian lengkap dengan lauk pauknya, kemudian diganti bubur sumsum.
1: Iya.
0: Sebenarnya menjadi apa yang menjadi poin utama itu adalah acara di dalamnya kak. Jadi kita apa selamatan itu kan berkaitan dengan dua hal ya kak. Yang pertama adalah rasa syukur dan kedua adalah doa. Jadi ketika acara itu kemudian diganti dengan misal sajiannya bubur sumsum, akan tetapi di dalamnya masih ada rasa syukur, kemudian masih ada doa yang dipanjatkan, maka sebenarnya esensinya tidak berubah, cuman hanya sekedar bagaimana masyarakat kemudian mengemasnya menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih modern seperti itu.
1: Jadi sebenarnya makna di dalamnya acaranya gitu ya Kak Fatia. Yeah. Oke. Okay. Nah kalau Jawa ini kan banyak banget ya, luas lah ibaratnya. Jadi apakah ada juga tuh Kak Fat perbedaan cara pandang atau mungkin praktik tradisi antara masyarakat Jawa di wilayah pesisiran gitu ya dibandingkan masyarakat Jawa di wilayah pedalaman. Contohnya mungkin misalnya kalau Jawa Jogja gitu ya, Surakarta itu kan kayak Jawanya Jawa banget gitu. Apakah ada perbedaan Kak Fat atau sebenarnya sama saja gitu?
2: Oke, sebenarnya ada beberapa tempat ya kayak misal kayak Jogja, Klaten, Solo itu. Kita saya membandingkan tiga tempat itu ya. Sebenarnya dari tiga tempat itu Klaten tuh termasuk salah satu tempat yang mungkin udah sedikit modern kak dalam hal apa namanya bubur suro ini, tradisi bubur suro. Beda halnya dengan Jogja dan Solo yang di situ masih ada apa namanya berbau keratonnya gitu kak, dekat dengan keraton. Maka dalam hal menyajikan tradisi itu juga ada perbedaan. Kalau misal di Klaten sama halnya tadi seperti yang dikatakan oleh kakaknya, mungkin sajiannya bukan lagi bubur yang kemudian 7 biji-bijian dengan lauk pauk yang lengkap, akan tetapi mungkin lebih sederhana seperti itu. Beda halnya dengan kalau di Jogja, di Solo itu waktunya juga mereka sudah ditetapkan, ada yang 1 Muharram, ada yang 10 Muharram. Kemudian dari segi lauk pauk itu juga kalau mereka kan lengkap kak, karena mereka menganggapnya itu adalah sebuah ritual seperti itu. Jadi memang ritual harus sakral, harus khidmat, kemudian harus lengkap seperti itu.
1: Oke. Ini kan aku juga taruh polling ya kak ya di Instagramnya Radio Prameswara gitu. Nah rata-rata Gen Z itu bilangnya udah jarang banget. Nah jadi udah kayak rata-rata mungkin kalau generasi beta gitu ya kayaknya gak kenal lagi kalau gak dilestarikan iya. Gitu ya kak ya. Tapi gimana sih seharusnya generasi muda ini menyikapi tradisi bubur suro di tengah arus modernisasi dan juga digitalisasi, apalagi makanan sekarang kan macem-macem ya kak Fat ya. Dan juga ya rata-rata makanan tradisional tuh udah mulai gak dikenal gitu.
0: Oke, sebenarnya ya kak di masa modern ini tuh sebenarnya banyak sekali keuntungan bagi kita. Contohnya gini, kalau dulu itu kan bagi cara komunikasi, cara menyebarkan sesuatu itu kan dari mulut ke mulut atau dari pengalaman ke pengalaman. Sedangkan pada masa kini penyebaran informasi itu kan lebih mudah ya kak. Kayak contoh nih apa namanya ada acara bubur suro, kemudian anak-anak sekarang bisa tuh bikin konten. Jadi anak-anak muda yang mungkin sudah tidak mengenal itu menjadi oh ternyata ada ya tradisi bubur suro gitu. Seperti itu kak.
1: Oke, jadi konten sebenarnya Sara ya. Kontennya boleh tuh mukbang-mukbang atau ASMR makanan-makanan tradisional gitu ya Kak Fat ya.
0: Iya. Tetapi ini kak ada beberapa budaya itu yang memang membatasi. Jadi saya kan salah satu orang yang suka ziarah nih kak. Jadi ada di beberapa makam itu yang memang kita tidak boleh membuat konten itu ada juga. Jadi sebenarnya itu kan menjadi sebuah plus minus ya. Plusnya adalah ya itu budaya mereka, mereka lestarikan, akan tetapi menjadi negatif karena tidak bisa diekspor keluar gitu kak. Jadi orang luar tuh jadi nggak tahu seperti itu.
1: Biasanya kalau hal-hal kayak gitu yang mungkin nggak bisa dibuat konten itu alasannya kenapa? Apakah memang menjaga sakralnya itu tadi atau ada alasan tertentu tuh Kak Fat?
0: Kalau waktu itu saya wawancara itu, yaitu salah satunya adalah menjaga sakralitasnya. Jadi sebagai bentuk penghormatan, kita tidak boleh memvideo-video seperti itu, Kak.
1: Gitu sebenarnya. Jadi memang agak tricky ya kalau misalnya mau buat konten gitu ya. Sobat Remes. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang nggak boleh dibuat konten, ya berarti dilestarikan lewat diri kita sendiri, cerita-cerita gitu ya Kak ya berarti.
0: Iya, mulut ke mulut dari pengalaman seperti itu.
1: Tapi kalau menurut kacamata akademis sendiri nih Kak Fat ya, sejauh mana tradisi ini mampu bertahan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang memang ya cenderung itu milihnya ya udah makanan instan, makanan yang estetik gitu ya, atau bahkan kalau secara kita lihatnya tuh makanan tradisional kan agak ribet ya masaknya ya, prosesnya juga gitu. Itu gimana tuh Kak Fat?
0: Oke, saya pakai kacamata sosiologi ya. Misal logikanya gini, di zaman yang serba instan ini, buat apa sih repot-repot masak bubur yang butuh waktu berjam-jam gitu kan. Tapi nyatanya apa, tradisi ini tetap bertahan Kak sampai sekarang. Kenapa demikian? Karena bubur surau itu bukan hanya sekedar makanan yang fungsinya mengenyangkan perut atau mengenyangkan perut, akan tetapi sebagai makanan ritual Kak. Jadi makanan yang memang disajikan di acara budaya, disajikan dalam acara-acara istimewa seperti itu. Nah, ada satu poin di sini, yaitu apa, nilai yang tidak bisa dibeli Kak. Jadi mungkin kita bisa makan mie instan, makanan cepat saji yang lainnya kita pilih untuk makanan kita sehari-hari. Akan tetapi bubur surau di sini memiliki nilai rasa kenangan dan kebersamaan di dalamnya yang muncul setahun sekali seperti itu. Jadi proses pembuatnya meskipun lama, melelahkan, harganya lebih mahal, membutuhkan orang lebih banyak, akan tetapi justru yang menarik itu di situ Kak. Jadi ada kebersamaan di situ, ada pertemuan antara satu orang dengan orang lainnya, satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, mengumpulkan antara orang tua, anak muda, seperti itu. Itu nilai itu yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa sih bubur surau ini masih bertahan di masa kini, yang pada masa kini semuanya serba instan seperti itu.
1: Oke, jadi guyup rukun gitu ya Kak Fatia. Itu yang dicari satu besar. Soalnya biasanya kan kalau sekarang itu makan makanan yang modern ya udah tinggal ke kafe aja gitu.
0: Iya, ke kafe pesen babi.
1: Iya. Kalau makanan tradisional memang ya di sini atau di sekarang di Lamongan sendiri Kak Fat, kalau mau cari makanan tradisional itu harus jauh dulu gitu, bahkan jauh banget, sampai kalau ngira-ngiranya ya itu sama kayak kita ke Surabaya sama kita ke Gresik gitu, jadi saking jauhnya, atau ya Lamongan pelosok lah itu kita baru nemu. Emang kayak gitu Kak Fat. Jadi kayak wah sayang banget, ini harusnya benar-benar dilestarikan, kalau enggak kita ya siapa lagi, bener ya Kak Fat ya?
0: Iya benar sekali. Kan sekarang kan kita mudah ya Kak nyari makanan instan, kayak kita ke kafe itu makanan ya itu-itu aja. Tetapi ketika pengen nyari makanan tradisional, kita harus ke pasar tradisional dulu.
1: Betul.
0: Yang itu jauh seperti itu.
1: Jadi apalagi kalau makanan tradisional tuh kayaknya lebih sehatnya sih Kak Fat daripada makanan sekarang.
0: Iya benar sekali. Kalau makanan dulu kan dia organik ya Kak ya. Nggak ada pengawet yang terlalu berlebihan seperti itu. Sedangkan makanan sekarang sedikit-sedikit pengawet. Apalagi yang instan-instan itu.
1: Pewarna gitu ya.
0: Pewarna, iya.
1: Kalau makanan zaman dulu atau bubur surau ini warnanya ya warna alami gitu, pakainya pakai santan gitu ya putihnya gitu. Terus ada gulanya dari gula kalau nggak salah gula merah, betul nggak sih Kak Fat?
0: Benar-benar.
1: Iya gitu, kacang-kacangan. Jadi ya benar-benar itu nggak bisa kalau kamu simpen sampai seminggu itu ya nggak bisa ya, kecuali kamu taruh di kulkas atau gimana, itu
0: di
1: pun
0: kulkas,
1: juga
0: iya.
1: Beda ya Kak Fat rasanya ya.
0: Iya rasanya udah beda, benar.
1: Ya itu saking khasnya dan orisinilnya gitu. Terima kasih untuk Kak Fat udah berkesempatan menyempatkan waktu juga di sela-sela aktivitas olahraganya ngobrol bareng sama aku Kak Fat.
0: Oke, terima kasih juga Kak telah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini.
1: Oke, siap. Next time mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Kak Fat dengan topik yang berbeda pastinya. Dan baik, semangat olahraganya Kak Fat, dan semangat juga cari bubur sama
0: buburnya,
1: tehnya.
0: Iya.
1: Oke, Kak Fat ya, aku tutup juga untuk sobat Tramesara, saya tun aja. Kak Fat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sobat Tramesara, jadi itu tadi ya obrolan barengan sama Kak Fat yang ternyata memang bubur itu bukan sekedar bubur udah enggak, tapi ternyata bubur itu sendiri ada makna-maknanya yang memang udah dari zaman Nabi dulu gitu ya. Sob ya, kenapa harus ada kacang-kacangan? Atau bahkan semisal kalau kamu buburnya enggak ada kacang-kacangan pun juga bisa dianggap sebagai bubur suro. Karena apa? Karena untuk konsepnya atau untuk cara penyajiannya atau acaranya sendiri yang itu memang sebagai perekat atau guyub rukun. Nah, itu yang bisa dinamakan atau menjaga keberkahan di bulan ini gitu. Untuk informasi lainnya bakalan hadir juga, jadi kamu saya tun aja di 103,9 FM.
3: 103,9 FM Prama Suara.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Prama Suara 103,9 FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

it for me.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Promes. Promes Suara 103.9 FM. News, hits, and information. Sobat Promes Suara masih berada sama aku pastinya. Dan juga untuk Sobat Promes Suara yang di hari ini gitu ya, santai rebahan di rumah gitu kan, butuh tuh asupan minuman-minuman yang manis tapi juga segar hangat di badan gitu ya. Sob, aku ada rekomendasi, ada Eta Plus Susu Kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Jadi ini tuh bukan cuma susu aja, tapi ada jahenya juga. Untuk kamu yang mungkin ada masalah di perut, kayak perutnya tuh lagi gak nyaman banget gitu kan, atau nih buat para Gen Z yang sukanya makan seblak gitu, terus perutnya kadang perih, nah kamu bisa mengkonsumsi atau bisa minum Eta Plus ini, Sobat Prame Suara ya. Dan untuk cara penyajiannya sobat ya, ini kamu bisa nuangin aja air 200 ml air hangat ke dalam gelas, terus masukkan 3 sendok makan aja Eta Plus ini, dan bisa langsung untuk dikonsumsi seperti itu ya. Dan juga khasiatnya ini juga membantu memelihara kesehatan tubuh kamu. Jadi buat kamu yang aktivitasnya lagi padat, makanan pun juga gak terkontrol gitu ya, kamu bisa mengkonsumsi minum Eta Plus Susu Kambing Etawa Bubuk Plus Herbal ini. Dan cara belinya gimana? Cara belinya kalau bisa banget langsung aja ke Prame Suara. Nanti aku kasih harga spesial buat kamu Sobat Prame Suara. Dan kita juga gak cuman ada susu kambing aja, tapi juga ada banyak banget ya. Ada madu dan juga ada kapsul juga, yang pastinya untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kamu. Yang mau bisa langsung aja lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya ya, dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman sex edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan sex edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prameswara.
4: News hits and information. Prameswara.
5: Prameswara 103.9 FM, News hits and information. Sobat Prameswara, gak kerasa ya, Nanda udah nemenin kamu dari jam 6 tadi gitu sobat, dengan berbagai informasi soal bubur surat. Tadi kita udah ngobrol juga barengan sama akademisi seperti itu ya sob. Dan habis ini juga masih akan ada lagu hitsnya dan juga info-info update. Jadi kamu stay tune aja di 103.9 FM. Nanda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Suara.
1: Music, hits, and information. Promise, love.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prame Suara.
7: Music and information. Prame Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
4: 103,9 Brama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan ultimatum pesilat jelang malam satu suro. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan memberi peringatan keras kepada oknum pesilat agar tidak bertindak anarkis. Ultimatum tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan ketertiban di masyarakat yang kerap terjadi setiap momen bulan suro atau Muharram. Momen bulan suro merupakan waktu di mana pelaksanaan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan silat digelar. Aktivitas tersebut biasanya diiringi dengan rombongan penggembira dari berbagai wilayah. Polres Lamongan menegaskan bahwa setiap bentuk provokasi, konvoi liar, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, maupun tindakan lain yang dapat memicu gesekan antara kelompok dan meresahkan masyarakat tidak akan ditoleransi. Lebih lanjut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Lamongan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Polres Lamongan juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Naik Vespa ke Lereng Lawu, Wabub Ngawi tinjau langsung pembangunan jalan desa Kletekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo. Menariknya, dalam kunjungan tersebut, Wabub yang akrab disapa Mas Anto memilih mengendarai skuter klasik Vespa didampingi istrinya Nyonya Ineke Dwi Rianto Jatmiko. Perjalanan menuju kawasan lereng Gunung Lawu itu pun menarik perhatian warga. Dengan mengenakan pakaian kasual dan helm keselamatan, Mas Anto tampak menyusuri jalan desa.

0: sambil menyapa masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan. Menurut Mas Anto, penggunaan kendaraan roda 2 memberikan kesempatan untuk melihat kondisi jalan secara lebih dekat dan mendengar aspirasi warga secara langsung.
1: Ya, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini bersama dengan Pak Camat, lalu ada Pak Asun, Pak PJ, Kepala Desa Padaan sini, lalu dengan Pak RT ini.
2: RT 03
1: Dusun ini, Pak. Dusun Pocol. Ini hadir melihat keguyupan warga di lingkungan sini untuk melaksanakan kerja bakti pembuatan jalan baru akses menuju ke Makam. Ini tentunya sangat membanggakan sekali karena partisipasi gotong royong dari masyarakat ini sangat hidup di sini. Melalui kerja bakti menambah akses jalan baru ke Makam. Sebenarnya kita support dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pemanfaatan yang selanjutnya bisa digunakan dimanfaatkan oleh warga di Desa Kletean.
0: Pembangunan jalan di Desa Kletean ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga menjadi akses penghubung antara RT serta mempermudah masyarakat menuju area pemakaman. Kehadiran proyek tersebut diharapkan semakin memperlancar aktivitas warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Peninjauan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Pawai lampion warnai malam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
4: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan doa bersama dan pawai lampion di depan pendopo Lokatantra. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Lamongan dalam menyambut tahun baru Hijriah. Menurut Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, peringatan tahun baru Islam bukan sekedar penanda bertambahnya waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah diawali dengan beragam pertunjukan bernuansa Islami, mulai dari musik gambus hingga tari sufi yang memukau para hadirin. Usai doa bersama, ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf lampion yang menyinari kawasan sekitar pendopo Lokatantra Lamongan. Lampion-lampion yang dibawa oleh peserta

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Trans Suara, masih dengan sama Linda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Dan yap sobat, sebelum Linda mengawali pagi sampai dengan siang nanti Linda menemani kamu ya, Linda mau ucapin dulu selamat tahun baru Hijriah ya sob ya, atau Muharram yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 hari ini. Dan semoga apapun yang kamu harapkan, yang kamu impikan, yang kamu cita-citakan bisa terwujud di tahun 1447 Hijriah yang baik ini ya sob ya. Dan juga untuk kamu jangan lupa nulis resolusinya, siapa tahu nanti terwujudkan. Alhamdulillah ya sob ya, berkah juga untuk diri kamu sendiri. Dan juga sob, di pagi hari ini Linda bakal menemani kamu sampai dengan siang nanti, sampai dengan jam 2 ya, total 4 jam Linda menemani kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits. Tentunya Linda juga bakal ngebahas soal sedikit banyaknya tradisi-tradisi yang ada di bulan Muharram, seperti ngumbah keris, bubur suruh, atau bahkan yang lain-lainnya. Nah untuk kamu mungkin juga boleh banget ya share ke Linda, apa sih tradisi yang ada di daerah kamu ketika masuk awal bulan atau ketika masuk tahun baru Hijriah seperti sekarang ini ya sob ya. Nah untuk kamu langsung aja gabung, langsung aja join lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
0: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Rana Suara, barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan ya. Biar meskipun sekarang lagi libur, tapi wajib banget ya Sop ya untuk kamu tahu perkembangan situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah kali ini Rinda ngajak kamu untuk memantau dari perempatan Jalan Andanwangi Lamongan yang pagi menjelang siang ini ya Sop ya, terpantau lancar banget. Bahkan ini gak selame biasanya, karena kalau di Jalan Andanwangi, apalagi di perempatannya, itu titik rawan banget orang-orang banyak melakukan aktivitas di area ini Sob. Makanya kenapa selalu rame gitu ya biasanya. Tapi di pagi menjelang siang ini nampaknya lancar banget dan juga gak seberapa rame untuk lalu lintasnya. Baik itu yang ke arah Pemda Lamongan ataupun mau menuju ke arah sebaliknya. Terus juga ke arah timur, arah barat dipastikan aman juga gak ada hambatan. Dan di perempatan Jalan Andanwangi ini pun udah standby Pak Ogah ya Sob ya, yang membantu kamu untuk menyeberang. Jadi untuk kamu selalu ikuti arahannya, jangan robos ya Sob ya. Kalau disuruh berhenti ya berhenti dulu sebentar, kalau disuruh untuk jalan ya jalan dulu gitu ya, untuk kamu bisa menyeberang di area perempatan Jalan Andanwangi ini. Terus selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Miram Babat. Barangkali kamu mau ke Tuban gitu kan ya, atau mau ke Bojonegoro, dipastikan pagi menjelang siang ini lancar banget untuk ke semua arah, baik itu yang arah Tuban, arah Bojonegoro, ataupun arah balik menuju Lamongan. Cuman, ini kan pertemuan 3 titik kabupaten ya Sob ya, Lamongan, Bojonegoro, sama Tuban. Jadi ya wajar banget lah kalau kamu ngelihat banyak banget truk yang lewat. Tuh, kelihatan kan ya kalau truk box yang gede-gede banget itu udah beraktivitas di pagi menjelang siang ini. Makanya untuk kamu yang beraktivitas di area pertigaan Miram Babat, tentunya hati-hati, terus juga jangan lupa buat jaga jarak amannya ya Sob ya. Siapa tahu nanti ada truk atau mobil di depan kamu yang tiba-tiba ngerem dadak, terus kamu nggak jaga jarak, wah itu bisa fatal banget akibatnya. Makanya kenapa untuk kamu penting banget jangan ngebut-ngebut dan chill aja kayak siaran Rinda di siang hari ini ya Sob ya. Jadi kamu masih di Spill alias siaran paling chill.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Hot Rame Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Dan yap sobat, sekarang atau hari ini kan bertepatan dengan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah ya sob ya, dimana banyak banget tradisi yang juga ada menyertai ketika tahun baru Hijriah ini. Salah satunya yaitu tradisi ngumbah keris, yang ini pasti terjadi atau dilakukan oleh orang-orang di malam satu suro. Nah, untuk mengulik lebih dalam tentang bagaimana tradisi ngumbah keris ini, Rinda udah terhubung langsung dengan Pak Ghofur nih di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rinda.
2: Iya.
3: Selamat siang.
2: Siang juga Pak, sehat pagi hari ini.
3: Alhamdulillah sehat dan selalu berbahagia.
2: Alhamdulillah. Nah, ini kan lagi ngomongin soal 1 Muharram ya Pak ya. Nah Pak Ghofur, ini kan dari pendidik yang juga konsentrasinya di bidang bahasa Jawa gitu ya Pak ya, terus juga sebagai budayawan juga. Nah ini Linda mau tanya nih Pak, kan kalau di Muharram itu biasanya ada tradisi ngumbah keris. Nah, secara sejarahnya ini kenapa Pak tradisi ngumbah keris itu spesifik dilakukan setiap malam satu suro?
3: Baik ya, tradisi mencuci keris atau pusaka lah, tidak hanya keris, itu biasanya dilaksanakan pada malam satu suro. Ya, karena malam satu suro itu masuk di bulan yang sangat disakralkan. Ya, ini dicetuskan oleh Sultan Agung itu dari Kerajaan Mataram Islam pertama sekitar tahun 1433 Masehi. Karena hitungan kalender itu kan ada tiga Mbak, ada hitungan Hijriah, ini menurut Islam, kemudian ada Masehi dan ada Saka. Nah, satu suro itu masuk di hitungan tahun Saka pada kerajaan Hindu atau agama Hindu. Terus jamaah ini kan kalau mencuci pusaka itu menurut hitungan Jawa kan disebut dengan jamasan, Pak. Jadi kenapa kok ditaruh pada malam satu suro? Karena ini masuk di bulan yang sangat disakralkan, bertepatan dengan satu Muharram.
2: Oh, seperti itu ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
2: Berarti bukan di tahun baru Islamnya, tapi ternyata itu tanggal dari penanggalan Saka ternyata ya.
3: Iya, penanggalan Saka, cuma bertepatan dengan satu Muharram.
2: Oke, siap. Nah, tradisi untuk memurnikan atau merawat pusaka ini ya, Pak ya. Apakah memang tujuannya agar pusaka itu enggak berkarat atau mungkin ada makna khusus di balik itu?
3: Nah, untuk jamasan atau mensucikan benda-benda pusaka itu diantaranya ya memang untuk membersihkan benda-benda itu. Kemudian yang paling penting itu kan hanya simbol, yaitu mulai masuk bulan satu Muharram atau satu suro, ini kita introspeksi diri, membersihkan diri. Setahun yang lalu apa saja yang sudah kita lakukan, banyak kesalahan, dan di tahun yang akan datang ini semoga lebih baik. Jadi di antaranya ada dua tujuan, di samping membersihkan secara fisik juga membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik.
2: Oke,
3: itu yang pertama.
2: Ternyata itu sebuah simbol ya Pak ya, agar diri kita atau yang mencuci itu juga ikut refleksi diri, merenungi dosa-dosa yang sebelumnya, terus juga menyambut tahun baru yang lebih oke gitulah ya.
3: Lebih baik. Dan untuk mencucikan benda-benda pusaka ini ada dua macam Mbak ya. Yang pertama itu namanya jamasan alit, kemudian yang kedua itu namanya jamasan ageng. Jamasan alit itu biasanya pemeliharaan benda-benda pusaka secara rutin dilakukan. Kemudian kalau jamasan ageng itu dilakukan setahun sekali, ya ini bertepatan dengan malam satu suro.
2: Oke, berarti nggak cuman di malam hantu suro aja ya Pak, ternyata ya ada juga ritual-ritual yang dilakukan di hari atau bulan yang lainnya gitu di jamasan alit itu tadi ya.
3: Kemudian juga jamasan ini macam-macam, macam-macam dalam arti benda pusaka apa yang disucikan. Kan ada keris, ada tombak, ada kereta kencana yang ada di Jogja itu, yang ada di Solo itu. Itu caranya juga berbeda-beda. Jadi melihat benda pusaka apa yang disucikan.
2: Oke. Nah, untuk perlengkapan atau mungkin ya sesaji gitu ya Pak ya, untuk ritual perawatan itu apa aja sih Pak yang dibutuhkan dalam rangkaiannya?
3: Nah, iya, untuk mensucikan benda-benda pusaka yang dilakukan itu ada dua unsur, Mbak. Yang pertama itu ubo rampen. Ubo rampen ini sesaji. Nah, sesajinya juga macam-macam. Artinya biasanya menurut daerah masing-masing. Seperti di Jawa Timur, mayoritas di kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur itu beda sesajinya dengan beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah atau di luar Jawa. Kemudian yang kedua itu sarana. Di antaranya ya ada, mohon maaf kalau sesajinya ya ada dupo, ada bunga, ada wewangian, dan juga ada beras kuning, ada yang lain. Kemudian kalau materinya itu ya biasanya menggunakan dua unsur ini biasanya tidak boleh ketinggalan, yaitu air kelapa dan juga air yang dicampur dengan perasan jeruk nipis.
2: Oke, itu yang wajib ada ya Pak ya?
3: Wajib ada. Tapi biasanya jamasan ini sebelum dilakukan itu ada kegiatan ritual, yaitu doa-doa. Nah, doa-doa ini juga tergantung, artinya siapa yang akan melakukan penjamasan itu. Kalau penjamasan itu dilakukan oleh orang Hindu, orang Buddha, ya mungkin doa-doanya yang dipanjatkan juga berbeda dengan orang Islam. Caranya, doa yang dipanjatkan kan menurut agama mereka masing-masing.
2: Iya, betul. Nah, kalau untuk tahapan atau urutannya sendiri bagaimana Pak? Dari ritual jamasan itu tadi.
3: Iya, maksudnya gimana maksudnya?
2: Mungkin dari awal doa dulu, terus habis itu ngumbah kerisnya atau bagaimana gitu untuk urutan-urutannya.
3: Ya, untuk urut-urutannya ya, pertama kita berdoa dulu. Berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar benda yang akan dicuci ini membawa berkah, membawa manfaat untuk kehidupan kita. Kemudian yang paling utama tadi saya sampaikan bahwa selain simbol pembersihan atau pencucian benda-benda tersebut, kita mensucikan diri kita. Merenungi setahun yang lalu apa saja yang kita lakukan, kemudian mudah-mudahan di tahun depan ini akan lebih baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benda-benda tersebut ditaruh pada loyang atau tempat tertentu, biasanya dari logam dan juga dari emas, itu sudah ada airnya ya, kayak di apa ya, direndam gitulah. Nah, nanti biasanya ada jam tertentu untuk membersihkan itu, Mbak.
2: Iya.
3: Biasanya di atas jam 12 malam baru kita lakukan pembersihan secara fisik.
2: Oke. Berarti itu urutannya. Nah,
3: kemudian
2: ya, Pak, ya? Kemudian
3: urutannya yang paling akhir nanti benda-benda yang sudah kita cuci. Ini kalau bentuknya keris atau tombak itu diolesi dengan wewangian. Okay. Entah itu dari bunga, entah itu dari minyak, kemudian dibungkus lagi dengan kain mori atau kain yang berwarna putih.
2: Nah, setelah itu berarti sudah selesai gitu ya Pak ya ritualnya.
3: Ya, iya sudah selesai. Kalau sudah dibungkus dengan kain mori, untuk keris dimasukkan lagi ke rangka. Rangkanya keris. Keris itu kan ada rangkanya itu, Pak.

selalu beranggapan ya bahwa ini mistis, ini horror gitu. Nggak seperti itu, Sob. Karena semuanya ada sejarahnya dan juga semua bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain, tentunya sudut pandang budaya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto

0: membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
1: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Masora masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sobat, Rinda mau nge-spill juga nih soal informasi cuaca ya dari BMKG di Lamongan. Di hari ini tanggal 16 Juni 2026 terpantau cerah banget sob. Dari pagi hari sampai dengan malam hari nanti itu gak ada tanda-tanda hujan sama sekali, alias ya ini cerah banget gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan ataupun kemanapun itu perginya, aman banget sobat karena gak ada tanda-tanda hujan. Cuman ya jangan lupa untuk pakai sunscreennya, karena jam 11 aja udah panasnya masya Allah ya sob ya. Apalagi nanti jam 12 ke atas, wah itu pasti bakal bikin gosong sih. Jadi untuk kamu penting banget pakai sunscreennya dan reapply ya sob ya. Terus juga minum air putih, asupannya minimal 2 liter per hari. Jadi biar kamu gak gampang dehidrasi di musim kemarau yang kering seperti sekarang ini ya sob ya. Terus jangan lupa juga untuk kamu rajin ngecek dan pantau lewat

laman resminya BMKG untuk kondisi cuaca terkini biar kamu selalu update ya sob ya, nggak kena zonk juga ketika mau pergi kemanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Suara Ramai Suara masih ngomongin soal serba-serbi di tahun baru Muharram gitu ya. Karena selain identik dengan satu suronya yang banyak banget tradisi dan juga mitos yang banyak beredar di kalangan masyarakat, nah ini pun juga ada loh tradisi-tradisi atau perayaan yang memang sering banget dilakukan oleh warga Indonesia, seperti tradisi pawai obor 1 Muharram. Ini banyak banget ya Sob ya, dilakukan di berbagai macam daerah, entah itu di Jawa atau bahkan di luar Jawa, itu juga ada untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Jadi itu untuk teman-teman yang merayakan pawai obor 1 Muharram ini, mereka tuh kayak kompak banget pakai pakaian muslim dan mereka bawa obor untuk keliling kampung atau mungkin keliling di daerahnya gitu ya Sob ya, sebagai perayaan atau sebagai simbol mereka turut bahagia, turut senang juga ketika menyambut pergantian tahun baru Hijriah. Seperti di Lamongan juga Sobat, yang semalam itu juga berlangsung pawai lampion gitu ya, di mana lampion yang udah dibuat dengan berbagai macam rupa, berbagai macam bentuknya, dibawa pawai dari rute alun-alun Lamongan menuju finishnya juga di alun-alun begitu ya. Adik malam hari terus ngeliat lampu-lampu cantik itu kan pasti menambah suasana kemeriahan yang wow banget untuk menyambut tahun baru Hijriah ini begitu. Nah, untuk kamu sobat yang mungkin di rumahnya ada tradisi yang lainnya yang jarang banget kita dengerin atau yang jarang banget kita tahu soal penyambutan tahun baru Hijriah ini, nah boleh banget ya Sob ya, langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prameswara di 0812302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Pramasuara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Pramesuara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music hits and information. Brawa Suara.
2: Oke sobat Brawa Suara, selamat siang. Masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sobat Brawa Suara, Rinda baru aja dapat info nih ya dari BMKG. Kalau ternyata di jam 10:30 siang tadi itu baru aja ada gempa bumi, tepatnya di Sulawesi Tengah atau di tenggaranya Kota Palu. Dan ini pun untuk kekuatannya di kisaran 6,7 skala Richter ya sob ya. Dan tidak berpotensi tsunami. Jadi ya semoga aja setelah ini dari gempa yang terjadi 10:30 siang tadi itu enggak ada gempa susulan ya sob ya. Terus juga enggak ada tsunami dan juga semoga enggak ada korban jiwa. Mengingat ini gempanya cukup gede untuk kekuatannya 6,7 dan semoga semuanya dilindungi yang ada di Sulawesi Tengah gitu ya sob ya. Stay safe juga untuk kamu dimanapun itu dan jangan lupa untuk sering-sering cek lewat laman resminya BMKG karena bencana itu enggak bisa kita prediksi ya sob ya.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
4: 103,9 Prameswara FM.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
14: Baby
12: ya?
14: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rema Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah Sobat Rema Suara, kita mau ngomongin juga, masih ngomongin juga lebih tepatnya soal tradisi-tradisi yang ada di Indonesia terkait perayaan 1 Muharram. Dan ini Rinda nemuin tradisi yang unik ya Sob ya, yaitu tradisi sedekah Gunung Merapi. Nah, sedekah Gunung Merapi ini biasanya dilakuin oleh masyarakat Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan mereka tuh rutin melaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau di tanggal sekarang ya Sob ya, alias 16 Juli 2026. Jadi untuk kamu yang belum tahu ini gimana sih Rin untuk prosesi tradisinya gitu kan. Jadi Sob, mereka masyarakat yang ada di Kecamatan Selo Boyolali itu akan melarung kepala kerbau di wilayah puncak gunung. Nah sebelum itu masyarakat itu akan bersama-sama juga mengarak kepala kerbau dan berbagai hasil bumi sebelum kepala kerbaunya dilarung di wilayah puncak gunung gitu ya. Nah setelah itu semuanya selesai prosesinya, puncak kegiatannya adalah makan dan juga doa bersama biar di tahun yang baru mereka dapat kelimpahan rezeki dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Sob untuk tradisi sedekah gunung yang dilakukan sama warga Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, untuk kamu mungkin yang ada di daerah sekitar kamu ya Sob ya, tradisi-tradisi yang mungkin jarang banget kita dengar soal perayaan 1 Muharram ini, boleh banget tuh langsung aja kamu kabarin ke Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Lautra Mesoral. Balik lagi barengan sama Rinda, tentunya untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini dari pertigaan Pucuk Lamongan terlihat lancar banget ya sob ya untuk lalu lintasnya. Baik itu kamu yang mau ke arah Lamongan ataupun ke arah Bojonegoro, keduanya sama-sama oke banget untuk kamu lewatin di siang hari ini. Tapi untuk kamu hati-hati karena perbaikan jembatan Kesambi ini masih berlangsung ya sob ya. Jadi ya kamu harus sabar kalau sistem kontraflow diberlakukan. Cuman untuk siang hari ini gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan gitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk memantau situasi yang ada di pertigaan deket. Wow, di sini kelihatan kayak panas banget ya sob ya di siang hari ini. Tapi untuk lalu lintasnya lancar banget kedua arah dan juga ke arah Glagah sama-sama lancarnya. Cuman ya kamu harus hati-hati kalau mau menuju ke arah Glagah atau sebaliknya, karena sisa-sisa material perbaikan jalan itu masih ada tepat di traffic light yang mau menuju ke arah jalan nasional ya sob ya. Jadi penting banget untuk kamu mastiin biar sepeda kamu gak selip terkena material pasir atau kerikil gitu. Nah untuk info lainnya atau spot lainnya nanti bakal kita review lagi ya sob ya. Untuk kamu pun yang pengen, yang mau request spot mana yang mau direview, boleh banget langsung aja kabarin ke Linda lewat WA-nya Prima Suara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet, edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan ultimatum pesilat jelang malam satu suro. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih Sobat. Polres Lamongan memberi peringatan keras kepada oknum pesilat agar tidak bertindak anarkis. Ultimatum tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan ketertiban di masyarakat yang kerap terjadi setiap momen bulan suro atau Muharram. Momen bulan suro merupakan waktu di mana pelaksanaan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan silat digelar. Aktivitas tersebut biasanya diiringi dengan rombongan penggembira dari berbagai wilayah. Polres Lamongan menegaskan bahwa setiap bentuk provokasi, konvoi liar, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, maupun tindakan lain yang dapat memicu gesekan antara kelompok dan meresahkan masyarakat tidak akan ditoleransi. Lebih lanjut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Lamongan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Polres Lamongan juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Naik Vespa ke Lereng Lawu, Wabub Ngawi tinjau langsung pembangunan jalan desa Kletekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo. Menariknya, dalam kunjungan tersebut, Wabub yang akrab disapa Mas Anto memilih mengendarai skuter klasik Vespa didampingi istrinya Nyonya Ineke Dwi Rianto Jatmiko. Perjalanan menuju kawasan lereng Gunung Lawu itu pun menarik perhatian warga. Dengan mengenakan pakaian kasual dan helm keselamatan, Mas Anto tampak menyusuri jalan desa sambil menyapa masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan. Menurut Mas Anto, penggunaan kendaraan roda 2 memberikan kesempatan untuk melihat kondisi jalan secara lebih dekat dan mendengar aspirasi warga secara langsung.
4: Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini bersama dengan Pak Camat, lalu ada Pak Kasun, Pak PJ, Kepala Desa Kletean sini, lalu dengan Pak RT ini,
5: RT 03
4: Dusun ini Pak, Dusun Pocol, ini hadir melihat keguyupan keluarga di lingkungan sini untuk melaksanakan kerja bakti pembuatan jalan baru akses menuju ke makam. Ini tentunya sangat membanggakan sekali karena partisipasi gotong royong dari masyarakat ini sangat hidup di sini. Melalui kerja bakti menambah akses jalan baru ke makam. Tentunya kita support dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pemanfaatan yang selanjutnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga di Desa Kletean.
3: Pembangunan jalan di Desa Kletean ini tidak hanya

0: tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga menjadi akses penghubung antara RT serta mempermudah masyarakat menuju area pemakaman. Kehadiran proyek tersebut diharapkan semakin memperlancar aktivitas warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Peninjauan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Pawai lampion warnai malam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan doa bersama dan pawai lampion di depan pendopo Lokatantra. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Lamongan dalam menyambut tahun baru Hijriah. Menurut Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, peringatan tahun baru Islam bukan sekedar penanda bertambahnya waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah diawali dengan beragam pertunjukan bernuansa Islami, mulai dari musik gambus hingga tari sufi yang memukau para hadirin. Usai doa bersama, ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf lampion yang menyinari kawasan sekitar pendopo Lokatantra Lamongan. Lampion-lampion yang dibawa oleh peserta menjadi simbol harapan agar masyarakat Lamongan senantiasa memperoleh petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Suara buntil dari Magetan, semangat berkarya Bunda Centil melantunkan nada indah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
3: Sobat, suara-suara perempuan itu terdengar berpadu dalam satu harmoni. Di balik nada yang mengalun, tersimpan semangat puluhan ibu rumah tangga yang memilih tetap berkarya di usia yang tak lagi muda. Mereka tergabung dalam paduan suara Buntil Wati Sutomo, kelompok yang menjadi wadah bagi perempuan Magetan untuk belajar, berkreasi, sekaligus membangun kebersamaan melalui musik. Kelompok yang dibentuk pada tahun 2018 tersebut dipimpin oleh Wati Sutomo. Nama Buntil sengaja dipilih dan dipertahankan karena memiliki makna tersendiri bagi para anggotanya. Buntil merupakan singkatan dari Bunda Centil, sebutan yang lahir dari keakraban para anggota.
4: Buntil itu sebetulnya keisengan aja ya Mas, jadi maksudnya saya bingung juga. Nama yang banyak tuh kita belum tentu dikenal, tapi kalau kita pakai nama Buntil mungkin cepat ya diterima.
3: Perjalanan kelompok ini tidak terlalu mulus. Aktivitas mereka sempat terhenti pada saat pandemi COVID-19 melanda. Namun semangat untuk berkumpul dan bernyanyi kembali menyatukan mereka pada tahun 2023. Dari satu penampilan ke penampilan berikutnya, nama Buntil mulai dikenal hingga dipercaya mengisi berbagai acara organisasi perempuan maupun kegiatan resmi di Kabupaten Magetan. Di balik penampilan yang rapi di atas panggung, tersimpan perjuangan yang jarang terlihat. Mayoritas anggota merupakan perempuan lanjut usia yang harus meluangkan waktu di tengah kesibukan keluarga mereka. Menyatukan puluhan suara dengan karakter berbeda bukan perkara mudah. Wati bahkan harus mencari cara kreatif, menyusun aransemen lagu dan membagi suara sopran maupun alto agar terdengar selaras.
4: Satu hati, satu visi ingin memberdayakan perempuan dengan membentuk paduan suara. Jadi kadang-kadang untuk menentukan siapa yang suaranya sopran, siapa yang alto, terus terang kesulitan. Akhirnya untung ada beberapa orang dari GOW yang dari gereja dan suaranya bagus, kayak saya minta untuk memperkuat tim.
5: Jadi leadernya di situ. Gitu.
4: Betul.
3: Menggotakan 26 perempuan yang dipersatukan oleh satu tujuan, yakni memberdayakan perempuan melalui seni. Bagi mereka, paduan suara bukan sekedar bernyanyi, melainkan ruang untuk saling menguatkan, belajar menghargai satu sama lain, dan tetap merasa berguna di tengah masyarakat. Di usia yang tak lagi muda, para bunda centil itu terus membuktikan bahwa semangat berkarya tidak mengenal batas usia. Selama suara masih bisa dilantunkan, harapan dan kebersamaan akan terus mereka nyanyikan dalam setiap harmoni. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information dari Brava Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Spill siaran paling chill. Nah sobat Transwara, kemarin nih ya baru aja ada masa aksi dari masyarakat sipil kota Surabaya yang mereka itu memulai demo dengan judul Rakyat Surabaya Menggugat. Dan juga untuk aksi demonstrasi kemarin itu terjadi di hari Senin sekitar jam 3 sore, tepatnya di Taman Apsari atau di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Nah terus sobat ya, aksi kemarin itu juga banyak banget diikuti bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena dari mereka ini secara bergantian sob untuk nyampein orasi sambil pakai pengeras suara di tengah area taman. Nah di situ mereka juga nyampein tuh macam-macam tuntutannya. Ada yang bilang kalau kenaikan BBM, terus juga ada yang bilang kalau kebijakan pemerintah semakin hari semakin ngawur rasanya, dan juga itu semakin membebani masyarakat, dan juga masih banyak lain tuntutan yang mereka bawa di aksi Rakyat Surabaya Menggugat hari Senin kemarin tanggal 15 Juni 2026. Dan juga selain persoalan ekonomi ya sob, yang mereka itu juga mengkritisi soal kebijakan pemerintah lewat posternya. Ada poster yang mereka bawa dengan tulisan MBG Maruk biaya gede dan 19 juta lapangan pekerjaan untuk TNI Polri, begitu ya sob ya. Dan untuk kelanjutan aksi demonstrasi ini, kabarnya mereka akan menjadwalkan bahwa akan ada demo susulan atau aksi susulan di tanggal 17 Juni 2026 alias besok ya sob ya. Tapi ini Linda cari tahu dulu untuk update-nya dan nanti akan Linda share lagi ke kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Prames Suara FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information. Masih barengan sama Rinda Sobat di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin soal tradisi atau perayaan satu Muharram yang ada di Indonesia. Nah sekarang giliran Rinda mau ceritain ke kamu soal tradisi kirab kebo bule. Nah kalau kirab kebo bule ini ya Sob ya, sebagian besar orang Jawa itu nyebutnya sebagai tahun baru Islam dengan satu suro. Ini digelar di berbagai daerah yang ada di Jawa, termasuk juga di daerah Solo ataupun Yogyakarta gitu ya Sob ya. Terus juga untuk sejarah tradisi satu suro yang ada di Jawa itu memang berawal dari Sultan Agung yang nyebarin Islam melalui ajaran tradisi Jawa seperti di keraton, terus juga di Solo. Nah setiap malam satu suro digelar kirab kebo bule untuk menjaga pusaka miliknya Kiai Islam. Dan ini juga disebut sebagai kirab Muharram gitu ya Sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin ada tradisi lainnya, boleh banget ya Sob ya, langsung aja share ke Linda yang kita belum tahu tradisi itu apa sebelumnya, tapi di daerahmu ada, boleh banget langsung aja join lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
8: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
9: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
10: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
7: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, Pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane
11: a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Oke sobat, masih bareng sama Rinda di Spill alias siaran paling chill siang hari ini, spesial Selasa 16 Juni 2026. Dan sobat Prawe Suara, kamu tahu gak ex atau bekasnya rumah sakit COVID-19 yang ada di perempatan Jalan Kusuma Bangsa sekarang ini kembali difungsikan ya sob ya, menjadi Puskesmas Lamongan 2 Kusuma Bangsa. Dan juga untuk total dana rehabnya ini sebesar 1,1 miliar yang harapannya bisa membantu warga Lamongan, utamanya warga kota yang mau berobat biar gak jauh-jauh gitu ya sob ya, bisa ke Faskes atau bisa ke Puskesmas Lamongan yang ada di Jalan Kusuma Bangsa. Hal ini pun juga agar bangunannya gak terbengkalai sob, karena eman-eman kan ya kalau udah dibangun bagus-bagus tapi difungsikan hanya waktu COVID aja. Nah ini makanya sekarang kembali difungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa begitu ya. Jadi semoga aja dengan beralihnya rumah sakit COVID menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa ini bisa membantu warga Lamongan untuk memperoleh pengobatan yang terbaik, yang gak perlu jauh-jauh juga, dan juga semoga dilengkapi dengan fasilitas yang oke untuk layanan kesehatannya ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Prawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rema Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, setelah kemarin kita baru aja diburu sama hajatan yang ya banyak banget orang-orang yang lagi menyelenggarakan pesta pernikahan, terus juga yang lain-lainnya yang tentunya itu menguras kantong kita gitu kan. Tapi kalau udah masuk bulan Syawal, semua tuh kayak kebalikannya ya sob ya. Karena ada loh pantangan-pantangan yang masih diyakini sama warga atau masyarakat Jawa terkait pantangan menggelar hajatan di bulan Syawal. Ini makanya besok-besok kalau kamu ngelihat ada yang menikah, wah itu berarti dia masyarakat yang modern gitu kali ya sob ya. Tapi bukan berarti seperti itu, karena kita pun juga harus menghargai tradisi atau menghargai budaya. Memang ada orang-orang yang masih meyakini kalau di bulan Suro itu dilarang untuk menggelar hajatan. Alasannya karena di bulan Suro atau di bulan Muharram itu dianggap kurang baik ya sob ya. Karena harusnya kita melakukan bulan Suro ini untuk nyepi, untuk berdoa dan bukan untuk perayaan. Makanya kenapa banyak orang yang mereka itu memilih untuk enggak melakukan atau enggak menyelenggarakan hajatan tepat di bulan Suro atau bulan Muharram. Itu ya sob ya alasannya. Dan juga ada beberapa pantangan yang lainnya yang nanti bakal Rinda spill terkait bulan Muharram ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dan pantengin di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: Music hits and information. Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal Trame Suara masih barengan sama Rinda di Spill Siaran Paling Chill. Nah, masih ngomongin soal pantangan yang ada di bulan Muharram, atau orang-orang Jawa nyebutnya adalah bulan Suro ya sob ya. Selain gak boleh menggelar hajatan, mereka juga meyakini kalau gak boleh melakukan perjalanan jauh. Karena sebagian masyarakat itu percaya kalau berpergian jauh di bulan Suro itu bisa bawa resiko, entah kecelakaan atau bahkan hal-hal buruk yang lainnya. Itu kenapa perjalanan yang gak penting disarankan untuk dihindari gitu ya, bagi mereka yang mempercayai bahwa bulan ini gak boleh ngelakuin perjalanan jauh. Nah, selain itu, mereka juga percaya kalau gak boleh keluar rumah di malam hari sob. Karena sebagian masyarakat meyakini kalau di malam Hatu Suro itu harus dihabiskan di rumah untuk berdoa, untuk refleksi diri, karena ya harus selaras dengan spiritualitas yang memang itu ada di spirit bulan Suro ya sob ya. Karena kalau keluar malam itu justru dipercaya bisa bawa kesialan atau bahkan hal-hal negatif yang bisa dirasakan oleh orang yang meyakini hal itu, begitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin yakin sama bulan Suro dengan semua pantangannya, jangan sampai dilanggar ya sob ya, karena ini juga menurut dari kepercayaan masyarakat Jawa. Nah, info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
8: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music FM Information, Hot Rame Suara. Masih barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan siang hari ini ya, Sob ya. Rinda ngajak kamu untuk melihat pantauan dari Bundaran Tugu Wingkom Babat yang siang hari ini kerasa banget panasnya ya. Ini meskipun Linda ngelihatnya dari CCTV aja, itu waduh kok panas banget nih di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Cuman di Lamongan juga ya sama-sama panasnya sih, jadi bukan cuman di sana aja ya Sob ya. Nah untuk lalu lintasnya di siang hari ini terpantau aman banget, lancar banget, baik itu yang arah Jombang, arah Bojonegoro ataupun arah Lamongan. Ketiga-tiganya oke untuk kamu lewatin beraktivitas di sore hari ini, alias gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Terus lanjut, Indah ngajak kamu untuk jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bukan ya Sob ya. Tapi di pertigaan atau di depannya Polsek Tikung Lamongan. Nah, kalau di sini untuk lalu lintasnya tergolong lengang banget atau sepi. Baik itu yang arah Mojokerto, arah Lamongan ataupun ke arah Kembang Bau. Jadi aman banget untuk kamu lewat ke manapun itu, asalkan jangan kenceng-kenceng ya Sob ya, jangan ngebut-ngebut. Karena meskipun sepi ya, kamu harus tetap patuhi aturan lalu lintas. Untuk info lainnya atau spot lainnya nanti kita bakal review lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana Sob, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsburg.
0: Drama Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby
0: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
9: Brava Suara.
10: Music and Information. Brava Suara.
11: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
12: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
13: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
14: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
11: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Brava Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, besok nih ya tanggal 17 Juni 2026 BMSI Jawa Timur itu akan menyiapkan aksi yang mana mereka bakal membawa 5 tuntutan ya sob ya. Nah yang pertama mereka itu menuntut untuk menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pencabutan UU Polri dan juga UU TNI yang menurutnya menuai kontroversi. Lebih lanjut lagi, isu ekonomi juga jadi perhatian ya di aksi BMSI besok karena mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan juga ngambil langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Dan terakhir mereka juga menyuarakan soal penolakan terhadap praktek militerisme. Tapi sampai dengan sekarang ya sob ya, untuk update lokasi, titik kumpulnya, terus juga jamnya, ini masih belum ada info terbaru karena mereka masih mematangkan persiapannya. Dan untuk update nantinya, kalau ada update terbarunya ya sob ya, bakal Linda share ke kamu juga. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 105,9 FM Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Promise Suara, gak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di spill siaran paling chill siang hari ini. Dan semoga informasi yang Rinda bawain tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah insight kamu di siang hari ini ya Sob ya. Dan besok kita ketemu lagi jam 10 sampai dengan jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tapi Rinda mau pamit dulu ya Sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sahabat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan ultimatum pesilat jelang malam satu suro. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan memberi peringatan keras kepada oknum pesilat agar tidak bertindak anarkis. Ultimatum tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan ketertiban di masyarakat yang kerap terjadi setiap momen bulan Suro atau Muharram. Momen bulan Suro merupakan waktu di mana pelaksanaan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan silat digelar. Aktivitas tersebut biasanya diiringi dengan rombongan penggembira dari berbagai wilayah. Polres Lamongan menegaskan bahwa setiap bentuk provokasi, konvoi liar, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, maupun tindakan lain yang dapat memicu gesekan antara kelompok dan meresahkan masyarakat tidak akan ditoleransi. Lebih lanjut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Lamongan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Polres Lamongan juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Naik Vespa ke lereng Lawu, Wabub Ngawi tinjau langsung pembangunan jalan desa Kletekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo. Menariknya, dalam kunjungan tersebut, Wabub yang akrab disapa Mas Anto memilih mengendarai skuter klasik Vespa didampingi istrinya, Nyonya Ineke Dwi Rianto Jatmiko. Perjalanan menuju kawasan lereng Gunung Lawu itu pun menarik perhatian warga. Dengan mengenakan pakaian kasual dan helm keselamatan, Mas Anto tampak menyusuri jalan desa sambil menyapa masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan. Menurut Mas Anto, penggunaan kendaraan roda 2 memberikan kesempatan untuk melihat kondisi jalan secara lebih dekat dan mendengar aspirasi warga secara langsung.
3: Ya, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini bersama dengan Pak Camat, lalu ada Pak Kasun, Pak PJ, Kepala Desa Kletean sini, lalu dengan Pak RT ini,
4: RT 03
3: Dusun, ini Pak, Dusun Pocol, ini hadir melihat keguyupan warga di lingkungan sini untuk melaksanakan kerja bakti pembuatan jalan baru akses menuju ke Makam. Ini tentunya sangat membanggakan sekali karena partisipasi gotong royong dari masyarakat ini sangat hidup di sini. Melalui kerja bakti menambah akses jalan baru ke Makam. Tentunya kita support dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pemanfaatan yang selanjutnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga di Desa Kletean.
2: Pembangunan jalan di Desa Kletean ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga menjadi akses penghubung antara RT serta mempermudah masyarakat menuju area pemakaman. Kehadiran proyek tersebut diharapkan semakin memperlancar aktivitas warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Peninjauan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan, sobat. Pawai lampion warnai malam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan doa bersama dan pawai lampion di depan pendopo Lokatantra. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Lamongan dalam menyambut

0: Tahun Baru Hijriah. Menurut Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar penanda bertambahnya waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diawali dengan beragam pertunjukan bernuansa Islami, mulai dari musik gambus hingga tari sufi yang memukau para hadirin. Usai doa bersama, ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf lampion yang menyinari kawasan sekitar pendopo Lokatantra Lamongan. Lampion-lampion yang dibawa oleh peserta menjadi simbol harapan agar masyarakat Lamongan senantiasa memperoleh petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Suara buntil dari Magetan, semangat berkarya Bunda Centil melantunkan nada indah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
2: Sebab suara-suara perempuan itu terdengar berpadu dalam satu harmoni. Di balik nada yang mengalun, tersimpan semangat puluhan ibu rumah tangga yang memilih tetap berkarya di usia yang tak lagi muda. Mereka tergabung dalam paduan suara Buntil Wati Sutomo, kelompok yang menjadi wadah bagi perempuan Magetan untuk belajar, berkreasi, sekaligus membangun kebersamaan melalui musik. Kelompok yang dibentuk pada tahun 2018 tersebut dipimpin oleh Wati Sutomo. Nama Buntil sengaja dipilih dan dipertahankan karena memiliki makna tersendiri bagi para anggotanya. Buntil merupakan singkatan dari Bunda Centil, sebutan yang lahir dari keakraban para anggota.
3: Buntil itu sebetulnya keisengan aja ya mas, jadi maksudnya saya bingung juga. Nama yang banyak tuh kita belum tentu dikenal, tapi kalau kita pakai nama Buntil mungkin cepat ya diterima.
2: Perjalanan kelompok ini tidak terlalu mulus. Aktivitas mereka sempat terhenti pada saat pandemi COVID-19 melanda. Namun semangat untuk berkumpul dan bernyanyi kembali menyatukan mereka pada tahun 2023. Dari satu penampilan ke penampilan berikutnya, nama Buntil mulai dikenal hingga dipercaya mengisi berbagai acara organisasi perempuan maupun kegiatan resmi di Kabupaten Magetan. Di balik penampilan yang rapi di atas panggung, tersimpan perjuangan yang jarang terlihat. Mayoritas anggota merupakan perempuan lanjut usia yang harus meluangkan waktu di tengah kesibukan keluarga mereka. Menyatukan puluhan suara dengan karakter berbeda bukan perkara mudah. Wati bahkan harus mencari cara kreatif, menyusun aransemen lagu dan membagi suara sopran maupun alto agar terdengar selaras.
3: Satu hati, satu visi ingin memberdayakan perempuan dengan membentuk paduan suara. Jadi kadang-kadang untuk menentukan siapa yang suaranya sopran, siapa yang alto, terus terang kesulitan. Akhirnya untung ada beberapa orang dari GOW yang dari gereja dan suaranya bagus, kayak saya minta untuk memperkuat tim.
4: Jadi leadernya di situ.
3: Gitu. Betul.
2: Anggotakan 26 perempuan yang dipersatukan oleh satu tujuan, yakni memberdayakan perempuan melalui seni. Bagi mereka, paduan suara bukan sekedar bernyanyi, melainkan ruang untuk saling menguatkan, belajar menghargai satu sama lain, dan tetap merasa berguna di tengah masyarakat. Di usia yang tak lagi muda, para Bunda Centil itu terus membuktikan bahwa semangat berkarya tidak mengenal batas usia. Selama suara masih bisa dilantunkan, harapan dan kebersamaan akan terus mereka nyanyikan dalam setiap harmoni. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: keyakinan melukis karena cinta dengan seni lukis. Tapi ada sesuatu yang Kinan buat dengan cinta yang lebih dalam.
1: I'm just trying to help you. Aku cuma mau bantu kamu.
2: Jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tentang percaya sama dia.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 Pramaswara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya, terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Oke sobat, kita jumpa kembali dalam Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ex-rumah sakit COVID-19 di Lamongan dialihfungsikan menjadi puskesmas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lamongan akan mengalihfungsikan ex-rumah sakit COVID-19 yang ada di Jalan Kusuma Bangsa Lamongan menjadi puskesmas baru. Fasilitas tersebut nantinya diberi nama Puskesmas Kusuma Bangsa dan diharapkan mampu mengurai kepadatan layanan kesehatan di wilayah perkotaan.

0: atau cukai hasil tembakau atau DBHCHT melalui APBD Kabupaten Lamongan anggaran 2026. Proses pengerjaan fisik ditargetkan berlangsung selama 2 bulan dan rampung pada Agustus 2026. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. SPMB ditutup, 28 SMP negeri di Magetan belum penuhi pagu. Disdikpora buka pendaftaran offline. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Magetan membuka pendaftaran secara offline bagi calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah setelah tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berakhir. Kebijakan tersebut diambil karena masih terdapat 28 SMP negeri yang belum memenuhi pagu siswa. Kepala Disdikpora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan, dari 39 SMP negeri yang ada di Magetan, baru 11 sekolah yang berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa. Bahkan jumlah sekolah favorit tercatat mengalami kelebihan pendaftaran.
3: Kira ini yang sudah terpenuhi ada 11.
4: 11 SMP. Tapi memenuhi kuota itu?
3: Ya, berlebih pendaftarnya. Tapi kan kita tidak boleh melebihi. Banyak gini, Mas. Mungkin kurang 2, 3, itu aja. Jadi, misalnya gini, biar kita kasih pagu rombel 5. Misalnya 5, ternyata yang penuh 4, yang satu kelas itu masih belum penuh, itu ada.
2: Menurut Suwardi, pemerintah daerah tidak ingin ada lulusan SD yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena tidak tertampung dalam sistem pendaftaran online. Karena itu, sekolah yang masih memiliki kekurangan siswa diperbolehkan membuka pendaftaran secara langsung. Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran offline akan berlangsung setelah tahapan daftar ulang selesai. Sekolah akan menerima pendaftar hingga jumlah kursi yang tersedia terpenuhi. Jika kuota sudah tercukupi, penerimaan akan langsung ditutup.
3: Terang biasa, tetapi tidak online. Datang ke sekolah.
4: Persyaratan sama lah, Pak.
3: Iya, harapan kamu begitu.
4: Itu berapa?
3: Ya, apa namanya, ini kan dalam minggu ini aja, Mas. Ini kan sudah mulai daftar ulang. Kalau sudah daftar ulang, kan juga nggak boleh.
4: Artinya, batasnya daftar ulang?
3: Iya. Sesegera mungkin harus yang belum dapat sekolah segera.
2: Suwardi berharap orang tua segera memanfaatkan kesempatan tersebut agar seluruh anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali ke Lamongan. Ekonomi Lamongan tumbuh 10,79%. Sensus 2026 diselenggarakan serentak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Rima.
5: Baik, terima kasih. Kinerja perekonomian Kabupaten Lamongan menunjukkan tren positif pada awal 2026. Pertumbuhan ekonomi daerah ini melonjak dari 4,8% pada 2024 menjadi 5,40% pada 2025. Lalu kembali tumbuh 10,79% secara HITOA pada triwulan 1 2026 dan disebut sebagai yang tertinggi kedua di Jawa Timur. Hal ini disampaikan Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat memimpin apel pencanangan dan pelepasan petugas sensus ekonomi Kabupaten Lamongan 2026 di halaman Pemkab Lamongan. Pada saat yang sama, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Lamongan juga tercatat menurun. Berdasarkan paparan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan Lamongan turun 0,13% dari 12,16% pada 2024 menjadi 12,03% pada 2025. Yurono menegaskan perubahan struktur ekonomi, percepatan teknologi digital, dan munculnya model usaha baru membuat kebutuhan data yang akurat semakin mendesak. Karena itu, melalui sensus ekonomi 2026, semua harus tercatat dan harus terdata. Pemerintah daerah membutuhkan data yang lebih rinci tentang pelaku usaha, sektor unggulan, ekonomi digital, hingga potensi baru yang bisa dijadikan dasar kebijakan pembangunan. Keberhasilan sensus bukan hanya

0: tugas Badan Pusat Statistik, tetapi juga tanggung jawab bersama pemerintah, pelaku usaha, ASN, dan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPS Lamongan Hermanto menjelaskan sensus ekonomi digelar 10 tahunan untuk tahun berakhiran 6 sebagai dasar penyediaan data ekonomi yang lengkap, rinci, dan mutakhir. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Rima, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak truk tronton di Tol Ngawi. Anak 7 tahun meninggal dunia. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Solongawi KM559A wilayah Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Sebuah minibus yang melaju dari arah Solo menuju Ngawi menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan sekitar 30 ton kayu. Akibat benturan keras tersebut, seorang penumpang anak bernama Ayesa Fajrina Atskia, 7 tahun, warga Cengkareng, Jakarta Barat, meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Selain itu, sopir minibus dan 5 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di RSUD Dr. Suroto Ngawi.
3: Memang betul terjadi di KM599. Untuk kronologi, semula kendaraan tronton berjalan dari arah barat ke timur dan berjalan searah juga kendaraan minibus dari arah barat ke timur. Dari keterangan saksi, karena kurang hati-hatinya kendaraan minibus sehingga oleng ke kiri dan menabrak kendaraan tronton.
2: Berdasarkan keterangan polisi, truk tronton yang dikemudikan Ferry Kurniawan, 30 tahun, warga Ciamis, saat itu melaju dari arah barat ke timur. Saat berada di lokasi kejadian, kendaraan tersebut tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh minibus yang dikemudikan Wahyudi Muhammad, 42 tahun, warga Jakarta Barat. Kerasnya tabrakan menyebabkan bagian depan minibus mengalami kerusakan parah. Polisi menduga kecelakaan dipicu kurangnya kewaspadaan pengemudi minibus saat berkendara di jalur tol. Saat ini petugas Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kedua kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
7: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat pelamai suara, ketemu lagi barengan aku ya, bareng aku Lia, dan spesial di Ngetime sore ya di hari ini nih. Aku sebelum mau mulai ya, aku mau tanya dulu apa kabar kamu di hari Selasa sore ini ya. Kiranya kamu udah melewati hari Senin yang katanya itu berat ya. Kamu udah melewati itu dan sekarang kita udah di hari Selasa ya sobat ya. Kamu gimana hari ini? Kamu baik? Dan semoga perjalanan kamu hari ini lancar sampai finish hari Selasa ya sob ya, gitu. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya sob ya. Dan rasanya nih ya, spesial hari ini kita akan ngebahas seputaran dari Lamongan untuk dunia. Karena kita masih anget-angetnya event yang kemarin dilaksanakan di GOR Lamongan ya, Exportiva. Dan rasanya hari ini tuh kayaknya aku pengen ngebahas seputaran itu. Kalau dari Lamongan itu udah bisa ke dunia nih sob. Nah, melalui yang namanya ekspor gitu. Dan rasanya bangga banget nih punya anak Lamongan ya, yang sekarang makin berani. Bukan cuma jago nongkrong ya sob ya, tapi juga jago bikin karya, jago punya usaha yang bahkan sampai go internasional gitu. Dan tahu gak sih sob, kalau misal Lamongan Carnival kemarin ya, Exportiva itu rame banget nih jadi omongan. Bahkan itu juga bukan sekedar apa ya, event buat ekspor aja, tapi itu juga bisa sebagai motivasi buat kita yang kiranya punya UMKM tapi belum berani untuk ekspor ya. Akhirnya kayak jadi kasih cambukan dikit lah biar kamu juga berani nih sob. Nah, itu terjadi di aku dan rasanya kayak pengen sih pastinya untuk lari ke ekspor ya sob ya, biar produk kita itu enggak hanya dikenal di Indonesia tapi juga ke mancanegara gitu. Dan spesial buat pembukaan di pertemuan kita sore hari ini ya, aku mau tanya ke kamu nih sob. Menurut kamu ya, apa sih yang sebenarnya bikin produk kita dari Lamongan itu bisa dilirik sama pasar luar? Nah, kamu boleh banget mungkin dari kemasannya atau dari produknya juga kualitasnya bagus. Kamu boleh banget komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, karena pembahasan seputar hari ini tentang ekspor, mungkin kamu juga punya bisnis yang masih ragu buat dieksporin ya. Kamu boleh banget tentu stay tune aja terus bareng aku di Pramai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: Brava Suara.
3: News, hits, and information. Brava Suara.
4: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
5: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
7: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
4: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
2: 103,9 FM Brama Suara.
8: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
9: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
10: 3, yang satu abang.
9: Dikit amat.
10: Yaudah kita campur deh biar banyak.
8: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
11: Dipanggil
8: sama yang kuasa.

0: pagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
3: Pernah mikir nggak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular nggak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
2: FM Rama Suara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat yang masih bersama dengan aku di Ngetem Sore ya. Dan tadi kita ngomongin seputaran Expertify ya, yang kemarin dilaksanakan kurang lebih di tanggal 10 Juni ya sobat ya. Dan terkait ini nih, ternyata ya ada 5 truk kontainer berisi produk ekspor tujuan Amerika, Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Asia Pasifik di pembukaan acara kemarin nih sob. Terkait ini ya, dari Bupati Yunanul Effendi pun juga melakukan peningkatan aktivitas ekspor tujuannya. Biar ekonomi daerah terus tumbuh dan pastinya ini juga mencerminkan bahwa potensi perdagangan internasional itu juga makin berkembang nih sob. Nah ini beberapa produk-produk yang gabung ya dari Indonesia itu ada PT Bumi Menara Internusa, ada alas kaki produksi PT Bultiet Indonesia, ada PT Soltund Mustika Indonesia, dan beberapa food nature juga. Nah ini ada produk usaha mikro kecil menengah UMKM unggulan dari Lamongan gitu. Ada tenun ikat Paradila, Koko Nono, Tikar Angsa ya. Ada Kirana Food juga yang telah menembus di pasar Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan sampai di Timur Tengah, Dubai dan juga Somalia. Waduh, gila sih. Jadi kalau misalnya aku ngebaca ya sob ya, ternyata ya UMKM yang kadang kita nganggapnya itu sepele atau hal yang kecil ya di mata orang Lamongan sendiri, tapi ternyata ini punya daya yang besar buat masuk go internasional. Jadi sekali lagi, kamu gak bisa ngeremehin yang namanya produk lokal Lamongan ya sob ya. Karena sekarang bahkan dari segi kualitas, dari segi pengemasan, semuanya udah melakukan perbaikan nih. Jadi tipe-tipe UMKM di Lamongan itu ya sebenarnya sebagian dari kita udah standar internasional. Tinggal kamu mau berani gak buat coba ekspornya gitu. Dan ini tadi ada komen-komen yang masuk ya. Menurut kamu sebenarnya produk lokal dari Lamongan dilirik pasar luar tuh karena apa sih? Kualitasnya, brandingnya, atau lainnya? Nah ini ada dari Mbak Siska Tikung. Lia, aku lihat di IG ya, desain baju anak muda Lamongan emang unik-unik. Mungkin ada sentuhan etnik juga modernnya sih menurut aku. Real, benar. Jadi seperti ini tadi ya. Ini tadi ada produk, bentar aku cek dulu ya sob ya. Tadi ada produk yang namanya itu dia dari salah satu kain ya. Dan ini menunjukkan bahwa, nah ini nih, ada tenun ikat Paradila, tikar angsa juga. Nah ini tipe-tipe produk yang dia modern tapi masih punya ciri khasnya yaitu etnik, nilai etnik yang dibawa ke mancanegara. Nah terkait ini ya, sebenarnya udah jadi warisan yang perlu kita banggain ya sob ya terkait UMKM ya. Nah ini ada masuk lagi gini. Sekarang ya UMKM itu lagi on fire. Pemkab Lamongan lewat Expertify ya melepas ekspor produk unggulan. Nah coba deh ini ya, ada Kak Bayu. Bayangin produk Lamongan ya, sekarang bisa dipakai sama orang luar negeri dan mereka bangga pakai itu. Kenapa kita gak lakuin hal yang sama? Wah, bener banget nih Kak Bayu ya. Jadi orang luar aja bangga buat produk, pakai produk dari Lamongan. Apalagi kita nih sob, yang asli Lamongan, yang tinggal di Lamongan gitu. Dan persoalan ini ya, sebenarnya ekspor itu gak datang tiba-tiba ya. Pasti ada persiapan, pasti ada perbaikan produk gitu. Perlu latihan ekonomi kreatif yang juga konsisten ya. Dan kebetulan dari Pemkot Lamongan juga gencar untuk ngasih workshop biar produk kita juga standarnya setara dengan internasional gitu. Nah kalau kamu sobat, mungkin kamu kemarin ada yang gabung juga di acara Eksportiva ya, tentang ekspor dari produk lokal Lamongan ke mancanegara ya. Buat kamu, boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara ya di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Ngetime Sore di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara. 103,9 FM Music It
2: 103,9 FM.
1: Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran tentang yang namanya ekspor nih. Dan banyak juga anak muda ya yang juga tertarik nih sama yang namanya ekspor. Kenapa? Ini juga salah satu kegiatan yang gak cuma cuan ya. Tapi ada beberapa orang yang menganggap kalau misal ini tuh udah mulai bergengsi nih sob. Nah ini aku contohin ya, salah satunya ini ada produk khas dari Kota Kediri nih. Ada Madu Mahir Bismart ya sob ya. Dan ini tuh ya, dari segi kemasan, dari segi visualnya pun ya, bahkan produknya juga, karena khasiatnya sangat banyak ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang apakah sudah standar ekspor, sudah. Bahkan ini juga sudah mengalami perbaikan, bahkan udah ada beberapa sertifikasinya kayak BPOM, kemudian sertifikasi khusus yang kiranya, nah ini ada PIRT-nya juga nih sob. Terkait produk-produk tipe kayak gini ya, itu sebenarnya sudah bisa nih buat ngelakuin yang namanya ekspor. Dan mungkin kamu yang baru ngedengar produk Bismart ya, seperti yang kita tahu bahwa madu untuk memperbaiki kebutuhan nutrisi kita ya, bahkan even hal sederhana kamu lagi batuk juga bisa diselesaikan sama yang namanya madu gitu. Dan tentu saja dengan PIRT, dengan sertifikasi dari produk, itu juga salah satu bentuk kalau misal produk kamu ya sob itu udah standar ekspor. Maksudnya jadi dari segi patennya atau dari segi sertifikasi keaslian data ya, bukan hanya sekedar dari segi produk kelihatannya gimana pun khasiat lebih dalam gitu. Jadi lebih kompleks ya sob ya. Nah kiranya kalau produk kamu udah memiliki beberapa tipe-tipe karakteristik yang aku sebutin barusan, mungkin ini saatnya kamu buat ekspor gitu. Nah ini sementara tadi aku contohin dari Maher Bismart Honey ya, dari salah satu bentuk madu. Nah ini aku cek, ini juga udah punya uji laboratorium nih sob. Jadi itu juga salah satunya. Nah tadi kayak uji yang udah didapetin sertifikasinya, hak paten ya, kemudian ada juga dari segi kemasannya apakah sudah bagus, kemudian dari segi produknya bahkan. Nah produk kamu udah cukup berhasil ya gitu. Nah ngomongin soal ekspor ya, sebenarnya dari produk sendiri ya, itu ada loh sederhana daun pisang di Indonesia ya sob. Itu di 081-2302-1039. Kamu mungkin udah pernah dengar ya berita tentang ini ya. Bahkan ada juga yang gedebok pisang ya, itu diekspor. Itu pun juga cuan banget. Ada hal-hal sederhana yang seperti sabut kelapa ya, yang dijadiin arang, itu juga diekspor. Dan itu cuan banget pasti gitu. Tapi kembali lagi, jangan lupa kalau kamu mau ekspor, tentu dari segi sertifikasi, hak paten yang tadi aku sebutin ya, dari produknya, khasiatnya, apakah sudah sangat layak untuk dipertanggungjawabkan ya sob ya. Baru kamu harus berani untuk ekspansi buat ngelakuin yang namanya ekspor gitu. Kalau kamu punya UMKM yang kiranya masih maju mundur buat ekspor, kamu boleh banget cerita ya sob ya. Aku tunggu komen-komen kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. 103,9 Rama Suara FM.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, jus bang.
9: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
4: 103,9 FM, Rama Suara.
12: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
13: Oh iya? Teknologi apa tuh?
12: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
14: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
15: Prames Suara.
16: News, hits, and information. Prames Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lady Ngetime sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan terkait ini nih, tadi kita ngomongin seputaran ekspor ya. Sebenarnya ya, ngomongin soal ekspor tuh ya, itu nggak hanya tentang seputaran dapat uang, dapat dolar ya, cuan aja, dapat revenue baru. Tapi juga soal naik kelas, bahkan kalau misal ya usaha kamu, UMKM kamu ya sob, yang kiranya udah berhasil untuk ngelakuin ekspor, berarti kamu udah keren banget tuh. Bahkan sekarang pasar internasional itu juga digadang-gadang banyak yang nyari gitu. Dan jujur kalau misal aku nemuin dengan seangkatanku ya, misal dia main ekspor-impor itu keren banget sih. Karena mainnya juga udah bukan skala nasional lagi ya, tapi juga internasional gitu. Dan kadang ya, kalau misal urusannya soal produk, kalau produk kita diterima di pasar luar ya, artinya kualitas produk kita itu sudah teruji secara global, secara internasional itu tadi. Makanya tadi aku sebutin kalau misal kamu mau ekspor produk kamu ya sob ya, pastiin kamu udah nyiapin banyak hal. Misal dari segi paten nama, paten produk itu sendiri, dari segi kemasan juga. Kemasan untuk dikirim ke luar negeri pun kemasannya harus safety ya sob ya. Habis itu bukan hanya itu juga, kualitas produknya. Kalau misal kualitas produk kamu diraguin ya, pasar bakal ragu buat ngambil kamu secara berkelanjutan ya sob ya. Dan biasanya ya, aku tahunya itu ada orang yang mau ekspor pun dari pihak yang bakal ngambil produk itu bakal ngecek dulu nih produknya gimana, samplingnya gitu. Nah, kamu ada nggak pengalaman ini ya? Mungkin kamu juga udah familiar nih sob dengan hal ini. Jadinya ya, kuncinya kalau misal kamu mau buat produk kamu skala internasional ya, tetap produknya kualitasnya juga harus terjaga gitu. Dan lagi-lagi soal tentang kemasan, paten, kemudian dari segi visual pasti ya. Dan itu juga pasti yang namanya ngelakuin proses gitu. Dan kadang ya aku jadi ingat sama cerita pelaku UMKM dulu ya, itu hanya berada di pasar lokal aja, bahkan mau ke luar kota aja itu sulit. Tapi sekarang justru produk-produk UMKM asli daerah ya, itu banyak kok yang nemuin orderan di luar pulau. Oke, dan misal kamu ragu buat masuk ke pasar global ya, kamu ragu buat internasional, mungkin kamu bisa start dengan keluar pulau dulu deh sob. Nah itu start awal ya, habis itu kamu baru sambil jalan memperbaiki kualitas dari produk kamu, dari segi sertifikasi juga uji-uji yang perlu dilakuin ya. Habis itu kamu siapa tahu bakal punya juga yang namanya kesempatan buat ekspor gitu ya. Kuncinya sebenarnya ada di packaging sama digital marketing sih. Jadi mau gak mau, karena kita gak hanya Indonesia ya, udah nasional, internasional bahkan, makanya digital marketing itu penting banget gitu. Dan ini ada komen yang masuk ini dari Mas Eko ya. Lia, aku pengrajin tas kulit. Dulu pesimis bisa ekspor, tapi lihat teman-teman pada ekspor di dinas perdagangan ya, aku jadi tergerak buat upgrade skill desain kok, mantap banget. Jadi ini awalnya juga dimulai dari terinspirasi dan akhirnya memulai nih sob. Contohnya ada juga beberapa orang yang aku temuin di acara Ekspertiva kemarin ya, itu tuh masih ragu-ragu masih ragu, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada pelaku bisnisnya yang awalnya dulu juga sebagai penonton dan sekarang dia udah berhasil menjadi salah satu pelaku. Ya, siapa tahu kamu juga bakal ngikutin jalan tersebut. Gitu ya sobat ya. Masih seputaran tentang ekspor, kiranya produk kamu yang diperbaiki apa, proses kamu udah di tahap apa. Kalau kamu mau sharing-sharing ya, boleh banget, aku tunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: so glad you're okay.
1: Wait. No.
0: I've been looking everywhere for you.
1: You died earlier, I thought.
0: Babe, what are you talking about?
1: No, it's a thing. Someone has to die every video.
0: Wait, what?
1: Sorry.
2: Prima Suara 103,9 FM. Music and information.
3: Sis, TV on, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini aku mau cek dulu di lalu lintas malam hari ini tuh kondisinya kayak apa ya, biar kamu sekiranya yang mau main atau pulang dari kantor ya, masih di jalanan, biar kamu gak buru-buru ya, at least kamu tahu kondisi di lapangan semacam apa gitu. Dan ini aku mau ngambil di satu titik ya sob ya, ini ada di Simpang 3 Mirababad. Kelihatannya malam hari ini ramai tapi masih lancar ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di daerah sini ya, tetap berhati-hati ya sobat ya, kamu gak usah buru-buru ya. Tunggu rambu-rambunya nunjukin lurus, berhenti ataupun udah waktunya kamu jalan ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini ada di depan patung Bandeng Lele ya sob ya. Dan terkait ini nih, untuk di Simpang 4 Timur Gedung Pemda malam hari ini kelihatannya cukup sepi ya sob ya. Tapi di seberang sana tuh, itu ada pedagang kaki lima. Jadi kamu kalau mau belok-belok, kamu gak usah buru-buru ya, takutnya kamu malah nabrak untuk pedagang kaki lima yang lagi santai-santai di pinggiran jalan gitu. Dan seperti biasa di sini minimarketnya ya itu dominannya ramai. Biasanya aku juga ngelihat ya orang yang asal nyelonong aja. Kamu jangan kayak gitu ya sob ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa helmnya dipakai ya, seatbeltnya dipakai juga ya. Dan sementara itu cuaca di malam hari ini juga tetap terlihat cerah ya sob ya. Semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
3: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita ngomongin seputaran ekspor ya. Ada beberapa ciri-ciri produk yang tentu saja bisa go international ya tadi. Dan beberapa salah satu contohnya mereka punya keunikan di sisi etniknya gitu. Ini nih, ini ada hal yang menarik nih ya sob ya. Aku mau spill salah satu daerah di Lamongan yang dia main ekspornya gila-gilaan, itu salah satunya di Kabupaten Paciran nih sob. Nah terkait di Kabupaten Paciran, ada temen aku sendiri, dia asli Malang ya, tapi dia main ekspor dan ngambil suppliernya dari Paciran. Ya kamu bisa nebak sobat, apa produk yang diekspor? Nah yang diekspor adalah tuna sobat. Nah terkait ini emang Paciran itu banyak hasil lautnya ya sob ya. Terkait ini pun juga menjadi salah satu aset atau yang bisa kita kembangin, apalagi kita asli Lamongan. Jadi jangan sampai ya kita sebagai orang Lamongan lengah dengan hal ini. Orang lain, kota lain aja ngambilnya dari Lamongan, sedangkan kita yang ada di Lamongan malah ya seperti yang kalian tahu ya, kita malah tidak bisa melihat atau membaca peluang-peluang yang ada gitu. Nah ini salah satu contohnya. Ada lagi tipe lainnya itu ekspor daun pisang. Tapi ini ada naik turunnya juga sih ya sob ya. Ngomongin soal ekspor juga, urusannya adalah dengan administrasi. Bahkan ada beberapa orang yang udah nemuin produk yang bagus, kualitasnya bagus, tapi gak jadi ekspor karena dia gak bisa birokrasinya gimana. Akhirnya ya berhenti. Makanya dari Lamongan yang ngadain acara Exportify itu sangat luar biasa sih sob, karena ya kita gak tahu di belakang administrasinya gimana ya, kemudian pengecekan produknya biar bisa lolos ekspor juga gimana ya. Dan sebagai kamu sebagai salah satu peserta ekspor ya, kemungkin kamu harus sangat alhamdulillah nih. Kenapa? Karena ya ekspor itu butuh effort yang luar biasa nih sob. Bukan hanya dari produk ya, tapi juga dari sisi administrasi, bahkan juga dari sisi-sisi yang lainnya. Bahkan ya, untuk peserta-peserta di Exportiva kemarin ya, itu kalaupun kalian hanya mengikuti ini ya, sebenarnya langkah kalian sudah luas. Diikutkan di pameran Exportiva kemarin, pemberangkatannya ya, kemudian orang lain juga lebih tahu tentang produk kamu nih sob. Kemudian terkait ini pun juga jangkanya akan panjang. Dari produk-produk yang udah dipajangin, udah diekspor juga, ya nantinya bakal ngebuka peluang-peluang baru gitu. Dan jujur aku suka banget nih sama UMKM ataupun usaha-usaha yang mereka itu aktif buat ikut-ikut kegiatan di kabupaten atau di kotanya gitu. Nah seputaran kiranya Lamongan akan ngadain apa lagi nih, aku bakal spill ya di next. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya di Time Sore menjelang malam ini ya. Sekarang udah di jam 7 malam aja, gak terasa ya sob ya. Dan ini nih, aku mau nyepil beberapa event selanjutnya dari Disbud Porapar Kabupaten Lamongan ya, utamanya dari Pemkab Lamongan. Dan ini berdasarkan kalender event 2026 ya sob ya, sejak awal tahun. Biasanya secara tidak langsung ada satu event tunggal yang langsung menggantikan Ekportiva ya. Itu ada beberapa event lainnya, semacam ada sensus ekonomi di Juni 2026. Kemudian ada agenda pariwisata dan budaya juga ya. Ini ada di Permai sampai Juni. Bahkan nanti selanjutnya juga masih ada festival desa, kegiatan olahraga, festival wisata religi juga ya sob ya. Dan jangan lupa kalau misal kamu ikut di kegiatan gitu ya, biasanya ada dari Pemkab Lamongan yang langsung ngasih evaluasi ataupun pendampingan lanjutan dari event. Apalagi kalau utamanya itu adalah based on dana hibah atau pendampingan intensif gitu. Dan kamu bisa cek untuk detailnya ya, bisa langsung ke akun Disbud Porapar nih sob, buat pantengin terus event-event terbarunya dari budaya sampai event ekonomi kreatif lainnya gitu. Dan saat ini pun dari Lamongan juga sedang mengadakan yang namanya pelatihan nih sob. Itu aku cek ada desain grafis dan juga terkait kelas memasak. Nah, kamu bisa cek langsung ya di akun Pemkab Kabupaten Lamongan Disbud Porapar. Oke deh, sementara itu update-nya. Kalau misal kamu punya update tentang event Lamongan ya, selain kemarin, karena kita kemarin juga ada talkshow bersama dengan Segoboran ya, itu juga nanti akan dilaksanakan di tanggal 28 Juni di lapangan Gajah Mada. Tapi bentuk pendaftarannya udah ditutup nih sob, jadi mungkin kamu bisa datang untuk meramaikan eventnya aja nanti, tapi bukan sebagai runner gitu ya sob ya. Itu event charity run gitu, dan dilaksanakan di Juni mendatang, tepatnya di tanggal 28 nanti ya gitu. Kalau kamu punya update tentang event terbaru di Lamongan ya, seputaran ekonomi kreatif ataupun festival and etc, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya. Aku tunggu di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa komen aja langsung di Express Radio gitu ya. Oke deh, mungkin di menjelang di setengah 8 malam ini ya, biar kamu gak ngantuk ya, aku bakal setelin lagu dari Dua Lipa, Levitating featuring Dababy. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat di IKA Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM, Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
13: Brama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran update Spotify ya. Gimana ternyata produk UMKM dari Lamongan tuh ya, itu emang udah banyak yang skalanya bahkan go internasional. Mungkin kamu yang sejauh ini masih maju mundur buat coba ekspor ya, kamu bisa sembari jalan ke sana ya sob. Perbaiki dulu dari segi sertifikasi usaha kamu, kemudian uji lab misal dibutuhin ya, PIRT, surat izin semuanya dari usaha kamu ya. Habis itu kamu juga perbaiki dari produk kamu, dan pelan ataupun lebih cepat ya, siapa tahu kamu next adalah produk yang akan ikut di Eksportiva Lamongan tahun depan. Gitu ya sobat ya. Dan kamu gak boleh pesimis ya, karena awalnya kita terinspirasi dari orang lain dan kita pada akhirnya jadi pelakunya gitu. Mungkin itu ya, kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu selama jam 4 sampai di jam 8 malam ini ya sob ya. Tentang ekonomi kreatif di Lamongan itu ternyata udah bukan lagi tren sesaat ya, karena sekarang udah banyak banget ekonomi kreatif yang justru makin membludak jumlahnya di kota Lamongan. Tentu saja dengan adanya Eksportiva ya sob ya, ini justru bikin kita punya pondasi yang kuat ke depannya untuk ningkati yang namanya ekonomi dan fokusnya di UMKM lokal dari Lamongan gitu. Dan kita sebagai warga asli Lamongan ataupun kamu yang merantau di Lamongan pun, mungkin kamu yang lagi main-main dan pindah domisili Lamongan pun sebaliknya ya, kamu harus bangga sama yang namanya Lamongan, karena produk kita sudah banyak yang naik ke pasar internasional gitu. Bangga itu bukan harus diwujudkan dengan aksi ya, tapi salah satunya juga dari karya yang kita lakuin. Gak usah takut tampil ya sob ya, mari kita buat Lamongan makin dikenal sama dunia gitu. Oke deh, mungkin kamu masih ragu-ragu buat ekspor, kamu bisa start itu sekarang ya, dari ya, tadi stepnya yang aku udah sebutin gitu. Kalau kamu belum punya produknya, mungkin kamu bisa bertahap ya sob ya. Semoga kamu segera mendapatkan inspirasi dari produk usaha kamu ke depan gitu. Mungkin itu saja untuk siaran bersama dengan aku di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Aku Lia pamit undur diri, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
8: Music Hits and Information, Prame Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prawa Suara.
5: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola akbar dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: paling dalam akan.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM?

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

J-Lo. Yep, sorry, my mother.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi sobat Kramer Suara ya. Kali ini bersama dengan aku di Cuap-Cuap Pagi bersama dengan aku Lia ya. Dan seperti biasa di Cuap-Cuap Pagi kita akan ngebahas seputaran update lalu lintas ya sob ya. Ada titik rawan, info CCTV pun akan ada isu regional, waspada cuaca ataupun agenda lokal di Lamongan kota maupun sekitarnya ya. Dan karena sekarang juga lagi adanya Piala Dunia ya, mungkin kita juga akan update seputaran kabar olahraga atau update klub. Pun kita akan ngebahas seputaran topik obrolan. Misal kamu mau diskusi apapun atau kamu mau sharing-sharing ke komentar, boleh banget nih sob. Kamu bisa join di SP Radio juga buat radio visual kita ya. Dan jangan lupa kamu bisa komen-komen aja aspirasi kamu, nanti aku bacain ya ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Nah, senang sekali ya hari ini aku Lia nemenin kamu semua pendengar Prame Suara di pagi hari ini ya sob ya. Dan terkait ini ya, aku mulai dulu deh sama pertanyaan, gimana persiapan aktivitas kamu hari ini? Pastiin kendaraan kamu dalam kondisi prima ya, karena tadi ada beberapa titik yang perlu diwaspadai di jalan raya. Nah, kita bakal temenin pagi kamu dengan musik pilihan maupun update terkini. Nanti aku juga akan pantau tentang lalu lintas di pagi ini. Dan jangan kemana-mana ya sobat ya, tentu saja stay tune terus aja di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prame Suara
2: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita coba cek dulu di pagi hari ini lalu lintasnya semacam apa ya. Dan ini aku mau cek di beberapa titik terlihat ada terjadi kemacetan nih sob. Yang pertama ini ada di Simpang 3 Telon Pucuk ya. Buat kamu yang mau join cek CCTV-nya barengan sama aku, kamu boleh banget join-join aja di Express Radio ya sob ya. Dan ini kelihatannya di Simpang 3 Telon Pucuk ya sob, terjadi kemacetan dari arah Pucuk itu sendiri ke arah Lamongan Kota. Buat kamu yang mau melewati di Simpang 3 Telon Pucuk, tetap berhati-hati ya sob ya. Kamu gak usah buru-buru karena ini kelihatannya juga padat merayap ya, agak lama ya sob ya, terkait pergerakan dari mobil-mobilnya. Bahkan ini stuck banget ini, kalau kata Soimah tuh kurangi kecepatan ya apa, gerak aja enggak gitu, diem gitu istilahnya ya. Buat kamu yang mau melintas di sini tetap berhati-hati ya sob ya. Dan di situ ada Pak Oga yang siap bantuin kamu yang kiranya dari arah Simpang 3 Telon Pucuk yang mau melintas nyebrang ya dari pertigaannya. Nah jadi dikasih jalan istilahnya gitu sobat. Nah ini ada lagi, ini di Simpang 3 Telon Sukodadi, kelihatannya di sini lancar. Tapi kalau kamu mau mengarah ke arah Lamongan Kota nih sob, tadi terjadi kemacetan di daerah sekitaran Sanggar Pramuka. Di situ ada kecelakaan truk gitu. Dan ya kamu yang sabar ya sob ya, untuk melintas di sekitaran Sanggar Pramuka yang ada di Sukodadi. Untuk kelihatannya di Simpang 3 Telon Sukodadi saat ini lancar ya, tapi ramai juga. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan ada kendaraan besar gitu. Nah, jadi pagi ini tuh terlihat ada beberapa kemacetan di titik yang aku temui ya. Ada di Simpang 3 Telon Pucuk dan juga ada di daerah Sukodadi ke arah Lamongan Kota. Itu tepatnya ada di Sanggar Pramuka, depan Sanggar Pramuka. Itu tadi juga masih dievakuasi sama polisi nih sob. Buat kamu yang mau melintas di area manapun ya, di Lamongan maupun sekitarnya ya, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar pagi hari ini ya. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
6: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
7: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
6: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
8: TV Rumahnya Dangdut Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
6: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
8: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
4: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. 103,9 Rama Suara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Rame Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
13: dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Prawa Suara.
15: News, hits and information. Prawa Suara.

0: this.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
2: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alot dari wakil Afrika Utara Aljazair, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi sobat, masih bersama dengan aku Lia ya. Di cuap-cuap pagi hari ini, kita mau cek dulu perkiraan cuaca per tanggal 17 Juni 2026 di hari Rabu ini ya sob ya. Dan ini berdasarkan info BMKG, kamu bisa cek langsung di websitenya juga ya. Untuk di Kabupaten Lamongan sendiri nih ya sob, di jam 7 pagi ini tuh kelihatannya cerah nih. Bahkan matahari juga udah mulai kelihatan ya. Tadi pagi jam 6 aku berangkat juga matahari udah hangat di tubuh gitu. Tapi ya kalau misal pagi-pagi tetap identik kalau misal kamu pengendara motor ya, masih dari segi anginnya itu dingin ya sob ya, even matahari udah naik ya, tapi angin yang dirasain di tubuh itu juga ada dingin-dinginnya. Jadi sensasi dingin plus angetnya gabung gitu. Dan di jam 10 nanti ya sob, itu cerah berawan, udah mulai ada awannya dikit mendung. Habis itu 13, di jam 13 siang ya, ya jam 1 siang nanti, itu mulai berawan aja. Dan udah mulai cerah lagi ya, cerah berawan tapi di jam 4 sore hingga malam nanti. Jadi pagi hari ini sampai menjelang malam nanti tidak ada prediksi ya, prediksi untuk mengalami hujan, karena ya di sini juga di Gresik Sidoarjo juga update-nya tidak ada identifikasi hujan, hanya di udara kabur sampai kabut saja di Mojokerto. Nah, untuk pagi ini ya, hari ini di 19 km per jam untuk anginnya dan suhu udaranya di 21 hingga 33 derajat Celcius. Nah, itu masih perkiraan ya sob ya, buat kamu yang kiranya lagi di jalan atau mau berangkat kemana aja pakai sepeda motor, tetap aku saraninnya kamu bisa bawa jas hujan ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena ini masih perkiraan gitu ya sobat ya. Dan kondisinya saat ini tuh panas, jadi dominannya kemarau ya sobat ya. Sementara itu untuk update perkiraan cuaca per 17 Juni pagi hari ini ya, dari info BMKG kamu bisa cek langsung di websitenya. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Cop-Cop Pagi. Tentu saja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.